Good morning. Ingile lazima ke changamwe kabisa asubuhi. Kutokana na line kabisa ako tienda kugirijo yani tienda kugitna tani boy boy tin kabisa tienda kugine yani netwa itwain kabisa bi bati lejige. Kata tinya gabu tu thanks bok. Yani kaki ngati lejige kono panda no tweet. Na mimi kishawe kabisa gari. Lakini ingie bi kas tienda nguno. Kujo tu kujo kuida kwa sawa sawa. Ana lagage ngi tikot mesen kitabri tab kale jin shalom happy sabbath. Ale jaji dage happy day. Ale jine kitonge ngi chikago ye jiji tabri tab kale jin ran go jumamos. Ya lagi nya sai se kyu jume jin nuna ki bat ki lagi bitte yo nalo ki gurita no tuka kobati ki gita no tuka kobati ki dirta no tuka kobati tip kabisa. Koma jame boy se ki jangiru yo. Mugi ke le ran kabisa kolasa me su ku tengung ne tai na tan ku buru jigiri je. Jin dage ku mitigiri je. Kusup kau ingat tak? Agi ada betul ni baga serta negi mitai engkau serbu jatuh lagi. Tukul. Kunci tabur kita kau lencer ngalai jeneng kau tuh angkeng. Cekak gaya jembet taburan. Asal kau betega mandega bayi sione. Asal kau bete gigil gaya kau tarik tiga mutwa ini. Engkau sahih tak? Tukul. Agar nanti negara orang kau mising. Ye gitu setai empat juta berani. Berainda nanti nengke kau mising ngingi tu si tukul. Ngingi cekak gaya joronu kau mitai beberu kita je tercing kita lencer ngingi cekak gaya je. Ni tadi ko nafas, no tu negara orang kebesa.

Inggris ni ko weekend weekend, aku weekend ke mata jangan galak je, kita tu ngehat kau eh, je, riak tahu isaruh bayi sian aku mitya, aku kewendi kau ni sakum mitya aku tak kena jine jelly one, mitya aku jine, jam aku tu mesti aku jelly one, mitya aku jine, aku jam, aku wajib excuse, ran inggris ni le mitya, iwan aku mati nampu bayi sih, nampu sih kita tema pema, aku gok som gile bayi sih, so bayi tu obah kau ni sarah aku cuma mus, ini tapi ni aku tiang ni heh, untuk tapi, ini gaya gaya beri gaya tap jai, kerap kau ni tu lindung mami gaya excuse ni gaya, tapi lagi inggris mungkin ni lekan am dengan jai. Aje kita gaya ke, kutu hiji tu nih kita cai, nih cuma cai, kapesa kau gaya ke agui, kau mesti bingai, tunggu nasi ya, kapesa kapesa kapesa, kungulian lep sa kau bina bili, kungulian lep sama aja, gua mungkin tu itu supaya seksam bili, ini kanisa by around 7:50, ani itu mungkin 10 minutes before time, asal kau itu bayi sekian halak kau ibangkan, atau kau jangan gebi je, jangan jugu kau punye, metinya mentadizu, metinya kungulian ingi itu sama aja. Angusu akimaje it mahali marago to give ndi bandan lo akimaje it sambili memu kokse to chata kitabu kitab kwa njin unless we not in de hit nungu menyewe na jet ni nyete nyu si yakte imagine to me mat kanan to me unge sai se chota kai nyet meje tare te bangan ge meje tie ja ek meje si ngut ko boyo age unda ko sunu e tin sume ko to gutte ka sa goi so yire le ya to ko me so magat ke ke nege le inkasarta ka to las magire ka sarta ama kine ge ko me se ge gubik ke bon excuse sai ta ka to gol Yang kecelawan nabakuil, kau nak kau maya. Lagi tu kau mita kecelawan ni jam ni jam jenis itu sini kau bersih le. Ah, ibu alih tadi tu kau ngerti. Kami tanya ni gimo. Kamu kau jam ni jam joset. Tuk tu jauh jauh tapi tu menyewa. Lagi ni nabai net agi lingung training ilaji net ke istai ke malalamiko. Net ke kau mising istai ke degu rene katimen naji. Net ke agi lingung kau nai tuk tu kau yang saya tak tuk tu. Itu limbah Amerika. Wui kau kasih kumai je guni. Lagi tu kau tu imi day insai tak kau tu. Kau tinggal lagi benti tu ya tapi siapa kau tempat sekul. Kau langsung kau tegi mohon. Langsung kau tegi buat tu. Nengkela bi itu kile. Oh Paul. Oh Selina. Oh Sally. Oh Anum. Tegi ane tegi agen kau teta. Oh jo. Kau tu kau tu kau korom kita kini. Lagi tu kau kuih kita nengi bangkan lagi. Engsa bingung. Nengsai si kau jingle lagi angin pole pole. Mereka teacheran lejengiran kau weekend. Lagi nengang angin kau mesti kau bangkan bayi sioni kik. Engarawan kau tete kau mesti kau itu kau jatir ter. Wang konde kau dah diary pole pole. Kau serasa kau serasa kau serasa. Mulain lep sa aku mina maja agar abun 50. Around sa aku mina bil. Aku lagi gambut. Aku kosong kau kan bomen ni pole pole. Kau kira tahu tunggu laba gumpaun. Anak kau lete setan. Pikir kau yang kau lep. Mami ke niga miruan. Kau ni tak kena mama niga mitau niga jab jab. Aku jumpa tuh kunci, mara aku bangkar, aku tak nerani. Kebetulan di kanis awalelo, aku bangkar, aku mesti tuh kunci jadi kat polu polu. Engkau apa kah? Aku bangkar, aku rugi, aku bayar, aku bangkar, aku tak kira menyewa. Aku bangkar, aku leh tuh abik tu, aku bangkar, kira tu kalau bangkar, aku bayar dia, aku tuh bantu kah? Engkau lima kah? Aku jauh tak negara orang, aku mesti cerita bangkar, aku tuh bayar sioni kik. Engkau aku mesti pikir kasi, aku bi, aku mesti kita beri tapak lencin, ceng saya tak kira tu kalau aku pikir kata jep jepen, semanggi aku ikut tu kah? Semanggu tu jadi tu, matengi sirik bayar. Jauh kasih kalau langsung manggora kita saya sekiu juga berjisi macam kain ni tu, kain nak beli kereta, kain itu pun le, oh aye, ha, bana, gue ini nak kotak ni nak kau jokan, nak kotak ni jijau tu, amu, kita kau jual isi itu, tenagi aku kerja tuai, kita kau jual nak kau jual, nanti dah amu, ini aku kau jemu gengung, anak ini aku kau ini aku mukul buat gengung, kau ini aku beli tiad ni, tapi jengker gini dah, aku kerja amu, aku kerja tuai, ini aye tu, aku beli nanti baca Yesus Kristus, kau makat kau mesti beli sefaf kau mansen, saya tak kata kau. Kiki kau ni direct, lejin angkulen saya sekiu lekau macam kau miss jam ni ano, ini lima kali kau miss jam ni ano, ini bayi lakuet, angkut kau hijab lakuet, angkulen saya sekiu juga makan tidak kebaik teta, angkulen saya sekiu juga kasih kasih tapi kerja kau, lagu nama kibru saya tak tahu, kai kai kai dia. Abana, okay kita cakap baik. Misi kita pergi tap kolejin. Kita siapa nonton bawa touch film ni baru setahun kita kena siapa nonton dulu bana irobi. Kita urut nanti menerima leting kita tapi bangkit kena betul menaksi nanti jadi kari busana. Asyik obat kita start gading orang berani dah. Kita berita nonton bawa conference ingat pergi ni kalau imaji sepatu nonton ni enggak pet.

0: Yes, kabisa hanyi ntienda kabisa lakini tukule ntukule kita satako tumisenga subuhi na hata nubawa petu tapu wani kika sakine Thomas ngu limbo kwa itapu siliwe Thomas nubo limbo kwa itapu siliwe
1: Gagai missing en ngalek orang cikar ikon ni tingke, ikon kongko en jerset, ikon en jatkai tuul. Ong nolain kiki nak, mat kinet si mana en boisie ni, konget kau ya kagum makta. Nana makia ni sabato nemni, natau ni ni cepen di sabato erai ni cepi amno kiruet, ganaset nukon no kiruet, ganaset nukapan lu ang ganaset nukapaboso. Api tuul ama cale ama kuak sabato nemye jose alangat en kap kulumbe.
0: Gonggo miseng gonggo miseng gonggo miseng jose alangat kulumbe kap kulumbe. Agakere kabisa le dake kesekat tamang sumu jati kag batang saya tamang agen kedang tanu basu bui nabe tu tabran jita pagi tabkalin jika serta nadi lejeng kiti ogane malu nafas ni gaya kud miseng ker bay koras soko ker bay soko kile rano go weekend go ine weekend kabisa komite chonjo inginye soko bitang mau kud miseng le kage go nejne engula basu ko ya kita setai eng pe tu tabran engule studio ngela sana jita pendegi jubri ramu tay. Jovri mutai.
2: Shalom.
0: Iwe kip cewa iwe gimana tu korito skonyek mana lagi ilia jo. Lagi negara ran neva ke ciaman gara aku mamingala.
2: Aye, we gimana ke lega mutai ini tunggu tingke teni. Eni muzik tak cian ni nego gobar we kamsa kado tingke. Ikan mege. Amacam makin sabar tu di tu gol jaga tu tuan ini ambat aja tu macam di gol tingke
0: jangan besar
2: jangan jaga tu tak aja tu buana awak macam makin sabar tu dia maprus ini lumi ayah lembur way boyo mah awak rasinge amak gigi tu gol netor gini tengok ita rai nego ni nimba gol ita kanu saya tahu sameri jaga jumpa topra kerja kanu saya nyono tingke cuma kita kanu saya nepa mana. Tunggu bagai tahu atau kami lagi akan semangat punya. Soal ini sih, tuhun juga juga kalau kita, saya mesti anggur non. Atau apa mahu betul betul tinggal pun. Abi industri anda nampai, boleh ngati semangat. Bapa ya, siapa media?
0: Tidak
2: semangat ada nampu.
0: Anda ini kami saja tapi dekat. Jovri, anak mutai. Ya kita setai kalau sudah kita sakit mama nansi. Anda jangan limbah jemu mama nansi.
3: Shalom. Tinge.
0: Shalom, mama Nancy.
3: Kongo garai go, kongo garu na nem nyene go chamwe jo bage ngeti ne. Amache amaki sabato ago igatwa jo biri cha mari nane. Chosi aga kulumbe ni ago amaki sabato bo a piga ko kwenyu ne jibu nyauri chino bile chibanga na seta buli bo chenne tiro borwo ago kini sabato njema. Agi bayi bayi ni ni barang alaik tinggal cegar agas kami sayangol le, ini cegu tako mabema agu mua garabi insirucet kulle, kita nerugu sayit tinggal kurugu ngu nindah kau ngesa ambil kau yang mua sa mua jangnusu, kalau kau tunen yosin dani kita nerugu ngu niko tunen yosin dani ni, kalau kau tun kau jolen ni en yosin dani. Wajita nengi etengu nenda kori awak agong et kau tinggal nengon orang gu nengon netisye kalau kau tunggu yang berguan enyo sendanyin amun ki ngat ki mau gay bayisye kau tunir kau kejauh tinggal enyo sendangu amun kiamin bayisye aku mami gine sereti ini magi agak tur kau cebot kau logo cegi zome dan kau ceboti irwe enyo sendangu kau yang berguan kau cita nengi berguan kau gay kotungo konyole ni enyo sintanyi na mu mamigi sereti wani mwitinga kwa kongoi na wakone zirani jenje bunyo
0: kongoi misungo kwa misungo mama nansi rande jengoli mbo jibunyo ayika saka kwa maa kabisa ako takina kwa roro kwa mnye ya shikiti stakutu misika subuhi na watanubi tabrani jitapriya tabkalenjin kwa mwono lejin rane kwa weekend na ingile rane kwa weekend kwa magat kabisa kusibiye kuchonjo magat kabisa kusibiye jutu so geta kutakinye asuka beti baibai nji kasarta natanineke jikita sitai mb2 tabwane para indo natanineke kutumisi natanamuja ya tun soko mb2 tabwane nita kona fast natanineke yuki dahilengi tunga ni star 274 hash 3000 Kenyan shillings rani rani kwa kiko jibik 621 iye jame kubati nita kabisa akwa na jame kutumisi nga chichitu kwa nga lejini biku ngi chika kwe jwa nga lejini biku ngi chika kwe kwa nga lejini ikraba na kutakinye opportunity ni nata negararan kabisa iwaishi ngoret nata negararan mp2 tabwane na fast nata negararan kabisa dahilengi tunga ni star 274 hash star 274 hash chutusoko ingi guni kenga loli ama jwa kira lengona watana jep jep aku tikiti kichokwa genge kitunege aki nyori chike message mbogo congratulations aku subna watana ba mpesa nga legend 3000 Kenyan shillings o legend confirmed nata negararan kutu missing iwindi ya basi mengunga ki dahilengi tunga ni star 274 hash star 274 hash chutusoko ingi guni ingele kwa angalijini ngeet kukona lesi ngeet aparatit umagia tuntuku kala keng soko mema kia kitu chang tuku kimita soko kabisa lakini itarichika na ba na yasirike le shuka chiba 3000 Kenyan shillings aki siki na fast nota kimbe tutawani ya kita sitai Alex Kipto Alex Kipto yani jita nota naka chep chepit kabisa aku Alex Kipto kuku jut kila soko hiri le magir toja ka tukul Alex Kipto kwa kira kukonyo slingi shakata 25,000 jiba si meet aku kira kora kaku ingne tai ingyuku namjige 3,000 Kenyan shillings nonton kwa leji kitu namsi mengu ya po mpesa dahilung kitu ngani star 274 hash dahilung kitu ngani si mengu star 274 hash agi labate ya gaksir gile 3000 jiba shuga mbe tu tabrani kuna mungu tina fast agi siki varando yes Rose Chipto amejali jen Rose Chipto congratulation agi rege jutu akutakinye soko nita kumagi kwa yege mbio mbio kunita ngore nata niraisi kabisa agali jikitu 3000 Kenyan shillings peak 621 ngore nata iye rode ni computed ni green kibaro gile champi kato jitu rinda agi re Abraham Koech agi re kimgeno Esbon yes kibite jita number 6 agu ingi guni yes Mariko Kimenta nata nagere ako takinye kaya jutu soko mbe tu tabrani yes akiriki mtijita namba 11 kako nao para indo nata ninege jutu soko enge guni para indo kono ngung enge petu tabrani 3 yes kakurindege shaka kwa kitio ngore nata nagararana

0: Iya, saya kata saya tu mungkin ke kasak ni, ke kasak ni. Bukan Wesley, enggolim bajong kenua Wesley.
1: Shalom.
0: Tamu ke Rabbi Wesley.
1: Kongke kami sanjuku, kongke amune nasubu ini ni muka yang baru, naya bye bye, amune kau muka anda ni beri berjodoh mah kau ini, kita jodoh ini kita jodoh ini terima masih macam jodoh ini, bahasa kami ni ni ni dah ni. Ayo mera ini bertesta, cina kongke kami san, amun kau lagi berjodoh terapi pun, onge tono sen, ayo amen beri, asal Malaysia, lagi boleh ni ni, jadi pun. Cara dia nak kerja,
0: Mama Rejo soy ngola bajam ngaina.
2: Shalom baba.
0: Shalom Mama Rejo soy.
2: Amiyu ga geni neni reuta.
0: Ngongwe kabisa karibu ga gerin.
2: Ngongwe ne kabisa nana makin. Ka de len ngana zuti gomo ko mama azira da shaju. Mama ke ga ne senyu ne ba jem ngaina uta ga te bengwa yu mi enyu. Age batarokwa, age bayindirida. Ama kini tu saka to ne garara. Ngongwe ya baba.
0: Ngongwe misengo Mama Rejo soy ngola ba. Jam ngaina bana barbari.
3: Shalom
0: bana barbari karibu.
3: Amma ngapa sa speaker le. Le mama tu ni bare kiau. Ingala bare ka bare kiau. Ulo ngukta gne nyo. Ora rang ngukta. Ma ge bare jinga ni babsam butikyo. Amukini majane tu wala ale jonge zuguna ke wala ke kitu la mashab tu wala ale jonge mukinga tena wala shalom
0: onge misung bana barbari mwenyewe ameji jita nantaki jitu soka mejale jin namjia takabesa kagiri jita nantani ugure nyo Lucia Rono na tanagagiri kwe kabesa soko kagiri mama na tanamba 61 lakini kagiri tabiki jang kabesa ameso kapita mwangita na tanirube soko engdaika jata kika na tanamitutai yikita satai oke kagiri boja tapki nandet boja tapki mindet wana uletina
4: Kongkoi guru, kangeti, nyetio boga aku ini ni, ambat coba kita baca kanis orang tuun, itu ni, sabar tuun ni, sebentar jangan, itu non, awin, entah cara tuun, kanis orang kita orang di noi, nyetio boga besar kangeti. Amma koi tuhun, amma lalu tuhun, amma kuapai tu nemu, kongoi, oleh tu nemu.
0: Ongo miseng bajat ap kimende to limba social allocation. Yes, kita start miseng asubu ina tanu vitarani ita bajat ap kalen jide agri ina tanaga kabwa tuna legend metu agi nda banda na tanu radio soko bitam ngong kit na tanaga raran ago tagi nye mp tu tarani ingle rani go weekend kabesa ago giri kagu ni rani bigi bigi ting nyo kabesa na tanu ba 160,000 Kenyan shillings nito kami sa kubita go denda ge shaglo ng jerubei lagi na meji bangan ge kabesa nito gitil jini ge gitio ticket ishek ay ingle rani go weekend kimwala lekira kitu mbili ni hina amijago na fast engigune koi gina makati yae pikipiki niku tinda ilma tishaka yeng tinda logbook tinda insurance tinda kora magile tinda protective gears chiboto chest protection tinda kora kisit gile ne reflectors ayeng kora so yiri tayari gitu ke sirgai nengu gitu nege agiseki mp2 tabrani kina tada magati ya ingyo amiji dalu gitu ngana star 274 jitu soko ingi gune gengaloli amiji seki baroindo na tada nege na fast kuna ngungit agotaginye ye gita satai gengaloli enko live studio star 274 jitu soko tiltege tishaga yeng gitunege tiltege tishaga yeng agi siki eng petu tabrane gena gelinga na tane sije bigi bigi di amama je na fasine ge gerta ji mite jita na mara gi goju tsoko goju tu amaju goju tu goju tu gotime ni go na fas ko nungu ta go tagine jap jap to go tagine ngubun ji jitu gol baraini amunga ki mo jita ga guba maji ago mite jita ne ganya gabe sa go nyur jiga bigi bigi ta go ndamama agi nyur bigi bigi ne isir jita ga se supon bolo bolo ago bunjap ko ndagi tigin go imene ga go nsilin gi sepa kalo bagal de sap ko maya amuga ga surungi engila betu star 274 hash jitu so ko ngi gune na fast ko ngunge te mp tu tabrane agere pick so mo gol ready jata jaga go tigiti shaka genga Benjamin Mwasi na ile nyende na taki Walter Walter kaitil tigiti agere jita nguri Magdalene kaitil tigiti janne tagere kaitil tigiti tagenga genge jugo bosomuk len ga kaitil tigiti tagenga genge ndajep jep bitu bijogo selengu ko teringu no tigiti na tana boyen komara ko igi jegat ko miseng jigete bigi bigi ne mara ko ginyere tagenge na tani sitini baranda no bigi bigi awo ginyu bigi bigi no ni jita priya da kolenji e kan ko tore tano position ko kibola baga ngapki ko jita kin ga karara nguni e kwa na makwalda yana ko e kasara ko le wito ko gale ko baishe kitu lingishik artam aga nyoru git da garara no ne ga nyoru ibaishe ko toretin engolo baga star 274 hash jitu soko enge gune majagonin baroinde kabisa na limite bike ngapo ndesi moshe ki sumbo ne kidogo la ne ga goni na fas na ta garara yi git stai engole studio garo ne tabitu tabrani pi jambi kabisa gele big tipte already chiga tel tikiti ta genga genge star 274 hash jitu soko enge gune agisiki baroinde na ta nege ye ga sakne bwana john draw
5: Shalom. Ongo akilele kitu shalom
0: Joyce Kosovindo, mama Joyce Kosovindo.
6: Yamune Bruce.
0: Jamge mama Joyce Kosovindo.
6: Ongo kabisa ina rasmi kwa digo no nina mwaki uba ongo yako mwaki kabisa makitpi kwenye sala tatu kul na kemi yake eje wogu tu ya go binyoli taswe in kondo chingati ba man abu abu in jibu kogi gata nga bisa bru kogi gata ga bisa eje wogu geri ge lai abu binyoli taswe chango beru rok chogo na nito ga lenji gogu ra to aga ga te te bru ko le ga bisa ti eso no da ma o kwe go le to magi ke ga bisa ko le go beru rok chogo so ma jo lenji ga bisa ti es bru no ro no kongoi APS Aurelia APS Tito Nini Regina Yomune tinge
0: Ajama ke mama Regina
7: Alenga tau ngete cho iskale Bruce Lakini katwe mm-hmm. Bruce enye mi So kile ni choka kongo ya munga kwa ngete eche So ena mute kwa mshu ya opinion leaders tukule So en baby ta amus Lakini ni chibu kongo ya negativa man kongo ya Aap opinion leaders tukul chongo gini tukuli Agot o PS in Aurelia PS in Aap in Agarabro no Keleni kongo ya gabisa
8: akibitin agambini nebo bitok nebo nandi so vile ini kongwei kino lita suli kukitu yembe tuta amute ke makini sabat nemi kongwei kapesa siki berurin kongwei mi tante taga nemi kwa mwagaile
9: kongwei kongwei tinge ena basne kaigo nechi kongwei enjo bakarane kako chamwebe tunike nyoru kituro recho baki kwa jini tiki satu la mundu kuchamnyache ni wichinage mwa gongo ino emiru sabamu kogo wakitu ya opinion leaders ala emilimbo na kuru kogo wakimua gongo ikapisa kogimua si gongo ikifu amune mba ishe ni unako ya ikora a katiba na kemua gongo inche amun kutore pe ikapisa asika ike ito loto gongo in BS Rono BS in Pitok BS Aurelia choko wakimi tukulipakenge ije kimu kiso wajini ikapisa kutako wa mucho wa ilelu age makini sabato nemye ni winange mwachin masyapi gelengi migo miene kito ambuwa nechake chake sirgali kongetene nebetu nebo mchemwa kongwe kito rore inende kongwe kwa enge tesie nyo nebo tanche fem nebo sika iko wakarte kito rore chuo kwa indugu tukul kongwe inewo kongwe kapesa
0: kongwe miseng kongwe miseng kongwe miseng kina mama ijo kapisa mana laka tuye jeno kwa nyi ijo lega tu yeja na namba mama timo ni mitet mama timo grace tanu mama timo grace tanu
10: jamga pinga
0: jamga mama timo
10: na ramu chito babo ko ya mun pe tu ni ka ta mwe ke nyo ha gi ga tu an ke mama cho no pa ma na che ga ma ti ko sin den ji ni na ko ko bai gi tu man a gi ya a cuando hoy tan ya ya no puedo hacer pies aurelia me va a pintar me va a decir yo es cosa linda cuando me hago tu haga de la madre todo me chale y con hoy a tu todo a que pies rono a la niña cuando hoy que voy a más ya chibu cati cati va a mano con todo por yo pues me da cati da que ya na no me quita no soy son me gane ana moche limbale ndangete ama ki te kizwete duga mocha aga ama ki gitage aga iga tu ana recho so ina age men sirande chreti na na na yunzem nervo chos ko zodi dago chos tamba che buña iga tu ambichana ile te tune mi ongwe
0: Ongemiseng mama timo Grace Tanui ye kitesta subu ina tanu babetu tabani kitabri tab kalin jin go ngunget parainda mtakoni nafasi ni agere mawa pikipiki kapsa mana litos kalia lakini amaji inyochige pikipiki tembe tabrane dale kitungan star 274# amaji siki nafasi ni yawiksi kutu misike bataloge kwa bemit kwa bitne kena kile ngana tanaka kat pikipiki takotakine ye kitesitae inga subu ina tanu babetabrane dale kitungan star 274# ibn nafasi na tunungu nagararan pole pole meti jogji ibn nafasi na tunungu nagararan tiltike tishaka ingi tunege agine litinye baraindo na tunungu nagararan kutumising asubuhi na tunungu babi tutabrani yegiti sitai engolip studio ya garabu wegeweka abuana Bruce Bete kwa biti nge testa kutumisingi kibage nge nge betu tabrani ina kutumisigile nungu baraindo agotakinye jutu soko nge guni agine ile nafasi kode ngungu namatia kitu itosi aglogo yegabimit nge kainda engolip studio

0: Talga, Naivasha, what's going to Mount Naro?
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
2: Saya teman agak yang nampak sebuih nampak itu tabrakan cinta kalian jika serta itu nene logo juga kami mete engkau indah nene semua nampak nene teman melim. Tetapi tahu guna ruganya saya tengah sebut ada tablong kita country farol engkau ini nampak bom mete pik temanu agak lo ej engkau nuna tapi jaga tuh kubata logo ke kubunu aku kue tapi ke kertai ke sebut engkau long kita wade bom mete kongasis yogong kulu jaga tuh mursigi cetai coba tetam. Je negoi yang jenatin ko segitum je ma kimi ten ko ta bagenge enge kapji enge kokuan ata inyoro kain double kebeju kubun well done kirui.
3: Kama family nakuba mursi chotan kule kuto iche kwa nagabi gab kukwet mursi keta chinootin misin kusikito olaga mwa iche kule koran kwa itpia chuse angwan angkeke itenyatan kuta kuyye angma inke nineke agatuku nneka yaga asuka bit kunyurkoi mutek pichotan yukon kuka kulu mursi chotan
4: kuka rure nendo iche kwa chon kuba chumbi gab tuka sicho eche lakini sike kipa isko tuku kipa yipa iche utipa kinyit konya kuki ki rure nendo iche amuta yungo pichaita langate kuka pichaita subuhi olaga amge Leon, Galan Moy, family and unit, log, the Luchachu, Kogamet, Chipto, number nine, Amu Mamigano, Amumetu, Aulal Moy, Rago Mandana, Laganuga, and Tanago, Lalik to Moy, Momondo, and Gulu, Kogawa, and Mandana, Mutu, and Gomaga, Tugu, both are those boy prates and those kids. What could give a win in any place with Yamasiki Namki in the chair which went? So this Ogi Kagi or Kabuki went.
3: Olega tes ko main endat kulle en ko malo ko tomo ko itnyaton ko yai mus ko gor ako main ken niche angot ko gai mutet ko gerisi chatan
4: ko nguye ko ka tarpi tara wet no ka tebe na ngora ta gitari ole ni nguru giri chon tot ki gorin de tan ne git ko yo no ndo mo gi je so mo ba na gora we ku gi ko no giri chon ki o
3: en ka saratan ko gai mus ko itta spitali no tan bolong sa ka under farol mcn bod tablong sa steven chang mori ko bot treasure en ki bagenge tap ko nitik no ba ke ni Timor net nebo pomet Peter Ono nenende kora kubunu kama sautan bunu bichatan ulega cheri chek pik tukul en kasarta ga tukul ko kiri bega kun missing en amito ga kasuka bit kora ke sto en ke yauti ke uchatan
5: age maje ke mojin ko missing county government en this phone ne ko gon konam ge aktore tele ko gi bichatan ko ngeten El Sendal si Choget, pagari varo l'hospital nebo longza. Kine kimoche kicho kisom raya, kwa baga akta pitet nebo geny. Nekilelen kiluwe chego cheta chepo teta.
3: Kates kumoche chang morik, mingik tukule chepa kaunti nebo pomet. Kukir kule kates tago tille tuget, nota nebo konyosit, nebo shiat.
6: Amu kini wala amuachi bitu, jiboburu ramenji shiani, ko toritich, kabisa. Kavite mache, tino unguni walu, kumpinye chitu kul shia. Kungi gilge agetul shia, angibigia baragi nubani, tukabiku toritich, angabiru nguru nubani.
3: Kongeten kaunt nebo pomet logo juga bimit si bata jafam kainan yun ka weldon kiroi
2: Kung lumising well done kiroi ako kita kiniga kaunt jadang kuto gimiting kaunt na tanaba bomete ko kway banu kiba ore at mingi kiba sab kaunt na ba konoin and kaunt na ba bomet chata kiba kumulote chep chabas aga boitam che maje che mingi yamalo aga plantation na ba chai kin na ba company tab Brown's company kung kini yau to kiba pare tapi kie chogo kato style kaba paraga kora chumuay ijaga kule isulday na taki company na taki enge Iwege cuma tinggal pendi bika boror baren baren wah nebo cahaya aku buat cahaya koma enggak cemjinet ele aku tahu nato katiam Sri coba logo iwege kotip se kembali nato ba Browns kubate mai muka ke kenyor kita tagi nyuruh anda logo eju kubun well done kirui.

0: kakitepkeletos ne kon misi nekere yon kile veni kondoi sobit kimata kenyolilye ak keseretosi ak kelelen kila kokaech ak koimen oye ma kondoinde nekimoe kelewen ake komatar ot kenyit kokakilewen noton nekimoche sobit keba tul agenge en koronetab rani yoche kelyanen ak che kokii birikab kura birikab kura konyolu kobur nengom ak koteb nengom keker kele kondoik che kileweni tinget kotos kondoik che nyokowole sobonwek ak kowal boisionik chebo bandab tai
1: Ilinegit tengah serbuk kalau kau ingin comedians, ilinggal kau bayi-bayi tiga orang itu dah ibu, angin bayi-bayi itu dah nyonyi, mami tu bayi siun kau kau ikas kalau kau mabala ni mata bata jokes, komedian lekam mata bata jokes, musa serbuk kamu kiri aku kut mising bayi siun kerja makat kiri cipik panah berus angkat kain gara, sehingga mahu jengel je, kata kau macam ni, mial kau andoi cipati indah ni cipik panah berus,
0: yes,
1: jangan nama guru fonsi cukup gila hari, kau imen, niap geleng je kau siung mami kena kau kau,
0: yes,
1: engkau serbuk itu, aku begini cek mutu, aku begini cek tapan, kita badan itu lega glorios ambi guru jung kaum yang so mara ini dapat misal kujawa mungkin guna gelag yang kemarin engkau andoi cebu nunggu mesin cebu nyuruh nak kuai kui ni itu kengit kut misal ngak tahu sih kalau negara jam glorios kui men so ni kut misal nato barang plus nene nyalu kira aku tengah serbuk kut misal jadi misal gajian engkau andoi jo aku anu lagi ke mewu ni kut misal engkau lega beli nisit nampak andoi panah plus nato kut misal ni macam kira engkau tu tabrani jadi sebab kita start kul engkau bagai
0: iya segera Beatrice kecua pungen sih tiga titik netai aku kira nathan mutai tiga titik number two Kita cakap lagi, cakap mana? Because speak 98 kau air tasang. Kiko nyorugi and so kau. Kiko teliti katit negara kau lagi. Kau bi kau yang kita cakap sikit katil katit cakap yang aku nyor. Agar lebih alat kita sikit katil katit ageng ageng ageng. Mungkin le 40,000 ni nyoru yang katil katit cakap tati katit cakap yang ni. Aku tati katit cakap 15 calendar. And 4 minutes kita cakap lagi le ngongo. Aku yang bicu kau cut so kau. Kau agak mahu ayuh ikan kau itu tati katit cakap 3,000 kele. Baca itu gul. Lagi ni gua negara cutu kau rabi. Cakap tati kiko nyorugi. Nita kau baca ni kiko cut so kau. Tom kau sikit. Agar negara cutu rani netai.
1: Yes.
0: Tilde gatit kwa gebre *274#
1: *274#
0: *274 chutun soko tilde gatit tweeti siki gitseta en coronet nemye neuni.
1: Yes.
0: Boyo tweet boyo twilling at it twilling at it.
1: Mwalimu bana nyuki.
2: Ah kongoi no mi sin kongoi no gatsa. Chamage mi tibato ma kwa kwike na rara ne. Ami ito gere no le kileveni go andoi kwa gire ne. Amune nungune kwa kwa kwa toki kwa ngala ya blewe ni shiit. Indet tole kike abu kutam kwa tlewe ni pikala kwa ndo indet kwa usibikitio kwa risto na bacha amait. Kiko omisa ne euphoria ni bacha amait. Yani tako ipkide cha amait furlani. Kwa kwa kubik. Ogundoka chore, ogundoka chore chin. Kwa kwa mi pikala kesu bicha amait saidi. Mwad kwa kire kijoto. Amai kita sengkian, eh jadi apa kura? Mata kiri lewat jitu itu, tas terus kelelawar kui baca amai solan ni. Yang kian ni atau tahu mian, mahu baca amai, kau bernafsi kau baca amai mahu dilew. Ia jitu, nego kelewen, nemi ngajaran mahu dilew. Kau suka ngom nanti netin do, ucuz netin do, agi no mule lagi. So in amah ham kian kapan end lewen ni apa kura? Ongi kita na sayi diorok, ongi kita sayi diorok. Fikir mau dengan jamai, cokir jamai kitiu. Muda juga badai oleh une kerana nama rara. Nogirin na kopo iman, keluwin ini kita khusus kau ini mulai ini aku posisioneki. Semua itu ada jago risa, cakap bijak jago risa ni agak lalu orang jamai negit lagi, bi jamai negit le. Sasa wa, lagi ni. Pada emlah itu guru great. Yang melihat terkena di sini, koi nama mui wanasiasa. Esanya lihat kami ngejero, lihat kami ngejero tunggul. Orang DNMZA, kepala umum, MP, senator, kapan nampak parak. Tiada apa isyoni kegiatan itu. Tama jemaah mua lagi murere. Ogi mua kiorono kiu anak kiu mua nomut. Kalau ni entah mui lagi murere, yes, kiu murere. King murere, imai murere dua bahisoni, kau takat tu lagiwe. Ini murere jibi aku kau jadilah ilengi. Ni jauh glass muzik aje. Ani jauh log so moga mua jiba kau kau ni jek kia sen. Ani cube kegi aten kau kau ni jek kia ibu. Ani ni CD, he? Ani juga awe kegi aku log. Ani juga avocado. Kimai gibar bahisoni, malah le bahisoni. Awak le malam becana bahisoni. Kemarin sih kalian dengar, wakile mwalimbe chwane po ishuni mwishu wale pacha itaenga le akuti ala ule nilo lo milaino ata mwane ndo yuwa ule leke urabini raini kumokikere karit negebunu ikilimi ala kima yako tishambia karisha ili tegetu kari ino nea prado ino nea netuwi mokikere munga tap karita kikere gini umule lomu mokikere lakopta no bulu mokikere na nonya lil mokikere lakopta wakas kumia kotokas mokitishone neche lakopta ishek akari ishek keche mungungo ni akari ishek ketuwen akchen towe akile tuwe leto lona kari nokimongu nemparak ketuno ne kari iturita ngolol gibi anako pie che baishen che nitu kukwet utos kogetke nero kose tuwale nene ule ne uru itule kimwaye baishuni kia kiyai kamwaye sole ki mwerere baishuni asuke lewe nina kekone kasit asopme wanaiji mutuma suke sopa kopil manche leo engu kwa tinuwe kiyok oke nime nyana bako lenjin onke kere baishuni kapjito eo chaki waise cheche binapsi chaki waise kikumi sirkale kasi shakalak mujoki mi polis mujoki mwalimu mujoki takitari kekere baishuni kike leune au pi keki otore Elune mule na chiji. Kamwa akoge chike ama akachoro nokyuk mi boy chegala ketam kuja magure na nin. Kule password akita ba chenda. Yes. Kima gegera chenda no jito. Kele number 1 kone, number 2 kone, number 3 kone. Eje gele nyamo kyo mo ogi. Odoi kyo kibo kele onis ta kibele onwes. Akiri jo county. Kumo kige mo jibi ab kibele onis. Amune je kia mwani. Chike mwa chupo kukili oniso kukili oniso kukili. Achete ninyo number 1. Kori waro lelo ndiani. Pasuwa ninyo nebo kura shia 27. Kori waro lelo ndiani. Pinamba nebo kura shia kia 27. Kori waro lelo ndiani. PUK1B2 2027. Nebo kura shia kia kukili oniso kukili oniso. Kori waro lelo ndiani. Kutawo manye pijoto. Kimo yoto. Noto makinskine kipo ishien. Ketar ngale kioki kwa jizakura ishek kosu kwa posho niki. So mwisho kawales ki mwerere. Kongo ino.
1: Kongo miseng bana nyuki.
0: Kongo miseng kwa na nyuki. Lakini agere soko tinget ku mamanda wa tiketisha kemiyo. Agere Mike Pongesi tiketetina kamanda. Chastas Pongesi at Maureen.
1: Yes.
0: Kama dari shaka tafu tuke shek somok out of 15 kimacha ina mchion kidogo sio game mo kidogo so na mchini yon kidogo tuke shek 12 chako ngeten soko sio game mo kine sibu na mchini yon tego shek tu tuke
1: mjata kidogo
0: yes
1: ya sagne bana majority kocha
3: wai tinga tafoin afrus pe so chamage
1: ujama ya bana kocha
3: chamge ule shalom gogo iwe Watu ameshani tu kulele lemi, elemoa chelo lemi. Watu an pasta Wilmun.
1: Oja.
3: Pasta Chupri.
1: Oye oja.
3: Watu anwe tiga. Oye.
1: Ndeta ban siri mbito rano kujumamos.
0: Agnei kocha. Kocha. Wanga ya kimete chinjobri mutaji kuteta siri mbito mata imuji.
3: Eje mogure ngeya ya kupita kura rawe. Kiba usa pichueri. Kiba usa pichu. Usene mi barak. Na ngabara ko lewen ko lewa gile baran magmache mwa siasa. kilebetin konge ro tagna koro ko pet so galle bi gaira kyamai ni kele kyamira kunyi so meño ne zere tira meño ni le manifesto ino ngwe manifesto ngai kige ngai ki ngai bi ju manifesto weweri ki wa ngai kotko mamigi mabuge ehe mabira ni rene mari rera chi chi tibire ura ikaso tinge mari rera karge ko tinge to mogi ngeni gele metu jaga si kema etubu ga korai betu ga betu bara ba mogi geri bara ta gilo kara chi matu gele so ari re jum matin ko metu bara lagi re gire re na la kema matin ga ri re ga bsa ge lo ko ai ve ga ga ri re ne la kwe e ngo wa kwa nyam so ga lagi sigi sia ka bi ga Magi wani rata tan motinyi kuriwe magoi eje magoi rawewe eje magoi rawewe tinge magoi rawewe kutkemne tinye tuga ko momi rawewe momi yo ga kumwaji eje momi pichurang bara ite tuye ko ga ko chaba ko satenge ka nai golen gunu gunu o dwara tenga mere beso le ko le sai gwe to ketinye ne Getting a pitch of a goodney, Cassina Chitanes, I'm a good and about 2027. Cassine, nothing ever manifested at 10 in Mogosi, Mogosu, call the Mogosi at you. Mogosi at you, even. Poet to who? So, Tabogan, you talk to who? Over again, I get to you too. Ferment in the Mogosi, I thought. I get to get to the state of Lam, Colonel Moibu, or you too. He is in Ulia, man. What you are like to do? He is in Ulia. To elect you, oi, to oi, to the book. Call oi, to the book. Macha vigen gira on the book. Macha to book. Kyo abet tekeji. To buku. Kutma meti nye. Ile gorengi. O bura lula gogu. Ache, nalaya kipcho anane. O wakasa agane. Minda sikia gira on. Call oi, tinga. Agasa gira on agane on. Na wakasa kumu on. Macha to buku. O meti nye kosa uringi. Kocha mwata ngiru vise. Kocha kuru bisa, kocha bat kuru bisa tu wogi tamu. Maya tubuh, maya tubuh manifesto macam na. Mau macam lenyu cebu coret, orang lak mau re. Lenyu cebu kerja. Wogenai. Pakai manifesto. Oh canggah tu bisa rumah timu manifesto. Wara tarai mua pol le. Kebawa naik tune. Kau naik tune agak tarang lekyo.
0: Kaja majority.
1: Majority.
0: Gaa ngajap tinga na ni manifesto ke mai ko bele ni.
3: Wa, ni tinga ka baga manifesto, ma vai je ni to de, ma vai je tinga.
1: Onde me singa. Bana majority coacha. Gila bana brosi na manifesto ne ko ba ki ga majina wala ni gila magana mai vein birir bosh. Magan bana brosa le. Araba ki li aja na ne. Inggrisi siapa lagi ni boleh gandoin dah ya asyik tek bangkit pun. Kalau asyik tek bangkit kalau kamu nak buat apa kata? Kui kasakan kau punya rupa isi kau aja pun. Kalau tek tanah tay naroriat ya gay. Kau tunggu kau asyik asyik tek tunggu cepat itu kena. Kalau hanya kau macam aku tak kena kau sebut kioki. Kau bawa kira nak dah kau bahasa kau mahu boleh kau bawa antam boleh nak kau bawa tutam. Boleh nak aja mesti tetap sana ibu kau panah berus nak kioki juga ni lain. Kalau kita lihat kita kita telah itu kini yang majapah itu kami. Lain kalau lihat kita, anda tu kau juga ni mai untuk mai tanpa pasal mungkin. Pemain kau sahaja kau suruh juga aja. So mana salah segi aja yang itu kau jangan tengok kita direct sedang mai kau aja. Kalau kau cah,
0: kalau belalis kau mahu bicarain aku siring di kalau.
1: Jadi benda ye, jom jalan mudah.
4: Jamge. Itu orang tuh kan dia kayak buat risa, risa boleh kelir ter, agak mual ni orang tuh mana kau ni tengah mana? Kau macam ini Bruce, kau ni itu tu je tak tinggal negara orang, boleh ke? Kira ni enggak tuh juga, macam keluar jitu, koneman ang nagigere arang ko tuwa ko lego chagi tiyakte mago mimanifesto kiluage na enday uno mureju ko usungu ni kandoi kagigin dengajeret api kyo kibogo lejin kandoi kagigin dengajeret ngajero usungu ni kung eten MCA our president kumi tuwa kagigamwa kimi manifesto na isini gele ko waya chu to machu negit ko tar chu ko ginam chu kongot ke badri age lende wa nai asuka biti ja de ko ta gesabe nan kimaje wando ikyo wa nai ko le kimaje manifesto akwai murenju abikyo ke bogo le ni to mbai ge nyoru gando ik kapisa ke to no ni otin kemu ke bo to no nagra ya ne u brighton no ne ni ra ya ku ene abo mache wanai ko le shida na gabit ko ne pongez lele pongez brighton na minye gatin kabisa gurutu jona kutagai kumwa kule gili angati kimwe kando inatene uno rito nono eni reu kongeten istri nipaso watiki ninyone tinoni amuna misa kawondi nipaso watiki kukando iti kikelewe kongeten tayo uno kuki mi kando inatene kikikere neki kararan kabisa kabisa kabisa o tunguni nyevi Francis kekere mkonyaga tukuli kumite manifesto nanyini koi Aku kira kira, kaim limenda no cho, ko maim limenda no cho. MCA lenyo ane ni deu, gigi gigi ko gigi lenye, kima ko chatta, ko lenye kima su. Ko ko amu awe chili ko le, maya ka asit cha mai, ya ka asit chito, amu gulel da. Ako uno ane tane ne, gat kenyo chita no mati nyamu gulel da bra, ya ka asit po isi, ko mami gina lagi ay. Ay suru. Anangeri re MCA zicho gelei matindo arabiche oba salite ni kiche ba exercise dikche oba bana ko be tuta ino ne giri bolo chiri le tombe ai gore u be tuta ino no vamo be tuta ino ne gi ga kasne ndaba ge ata san da no ba ko ndo mi tuge mu i bol di mir sana iman ye ki kyal dingo ki kyal directo ke bu torte nue kyal di baiche alagin ni orte nue ge ne sona ibo Kiri soko kunire uta, Kinyonge ya women rep, ko eno limana kuru, women rep nabana kuru lisa chelule. Kogera ate in kamuli sechon, chini woyo segi tu, abo lejibi kigoste na kondeji nambia. Ma kya blaini? Kwekwe toto kya blaini wei, aki suskuti tichene, ka inyoru, kwa chede butungulu goskara. Kali yang kau doy kau suka pergi, kali yang kau doy kau suka pergi, Ayah, ini jadi guru lembat tuang ayat belgu tu ding, macam ngajar ayat sana tayang gomet, awal latar tuh kekan nama bapa kya jono jadi guru, kya jono kekan nama bapa mu, pikir malah ini ngalai abu karya buat eningun, kau pikir kita mau kesi, ini le matar tuh kekan nama bapa, iya cewa murid. Tarke baba el guto sikinyo ke ngala ibyo ga bag ne ima wenos ne age ngala parcho ga ne ku ku ibe ta na na gere ju ju jo tige mo mu na go ngala tu ku ju gi go ba nga go nguru we ti ma jo nye blog me jere inyo li anen pa je ke ngala ji ma do ju en ngun pi ju tu ku li che ju ja nga mu go cha go man lakini kita stay manifesto Kita ini doji bicara nak boleh siapa serius org, apa nutik laki ni blas manifesto. Oga sera, mati nyonya panan dapka, we tengah tu sabuloi. Kima je nyon, kogi macam tarpi, mati nyonya kesuan negu. Ngecara orang negu bondi tenggoron. Ini tengah lala kibare nyonya liane keling orang gua jadi togo. Aku say, ni enggak mai keger tinga. We, tu mangale, kogi mizi.
0: Ngongoi missing chover mutai taigo shek sombak sitia wa taile wa studio laba tu missing asarta ke tiet kuna wadar watach fam tu get up kwa lenchin kete share na marimota kutu yote radio hole in karibu chitu ule nitu ule liye vtine ni tu get na watach fam ago enta kiko wa shek tutoka wa macha wabuwa tunakubwa Kenya Medical Training College KMTC Kupitani kubage nga kipi on zero kogo itoa paro inwe kichoboso manete and certificate courses na community health nursing na tetat kutoige en arawe tap so call 2026 paro inwe chutoki kogigo chen kipsoni kichabuno kibiruwe kichemelewet kubota chema imuchige anachei itabono tin agustinye kama ungunet na mwaka wala kibiruwe kichwak ye tap kuwong so manete Shama niya netinye maguti chutake kwa magahati kwa itosa menyuan en online ole ii nyite formit aginamu aki yeicha ii chigiru waginet aga nritab kanisa kwa sainen aga onde stambit anamurit keri le attach ke attach en baro nobu tukul chumago atin kuhu ole kigioro rundo en website wa KMTC yawakten barwet kwa KMTC chief executive officer CEO ananko igoite en KMTC headquarters kama haitoriki tamanak somok nebara we tablo 2026 hasina chicha angobo nitoki irute ichi KMTC website Facebook page, Twitter andol hana X, Instagram KMTC campus hagetugul ananko county director nebotili lindo en county naibu nun na watako maliyote nebo wamunu utukobun KMTC Enta higo chetu tagu mite na vas nebo soko. Na vas tiga tishek 12 ama gito china hii chep. And 3 minutes che mite tae. 3 minutes. Itil gito tiga tishek oeng. Tago ngetu na otko tiga tishek oeng chege tila. Agochi aga tugul na ingele tom kai nyorugi en soko. Ena vas nonga wendi kama na tiga tishek chono chonga manda tiga tishek negit 15. No, tiket, not 15, tiket shek negi tata, tiket shek mut, because katika shek tuli chika 17. Ngoti ila ite mimi taba nda mredi, agoto mgai chutu soko, nangung na vas. Ngoti kogiri chutu oto mgai nyorugi, nangung na vas iti liga chit. Nangunga kisiri gele sola, kego niniko 40,000 siba angange. Tiket shek oeng, in 3 minutes kichok, star 274, yanga chitu nego son, kwenu tap 20 ya 30 shilling. Kodi waisha njisha angu mara go 59 because mara getel tiga tine taigo 29 ebo angu 30. Mara itinye negit 40 shilling ana 41 shilling. Koyo nungu rai chutu because tiga tine taigo tile 21 ebo angu mara go til 20. Agi nyur chige 40,000 iba angange star 274. Chutun soko til diga tita asisiki. Star 274. Til diga tisha wanga si nyur chige 40,000 iba angange yegit star. En koronet abrani yes kega sakine game boy nebo kaliet game boy game boy chamke game boy
5: Bruce
0: yes game boy aga sim gomie testa aga sim
5: oh gamet kamesa e gongo ita aga sim namu gongo namu bara ni ga ugo no apa lagi tak canggih lagi ni tu tuan juga jadi tabra ini. Khusus pelak tu tuan juga ibu berusaha tu menko kan dong pun itu guna. Tengah hari malam ni, ya tuan ni murai bencin ti lagi ayam. Kalimun, kira ni ya arara mesti kongko yang mu tujuh kendel entum guna. Kalau soal itu ni aku boleh tiga, aku tiga tabra ni tu guna ni mana? Aku tiga. Ini butuh bagi ni dia ini orang tip kamu. Negeri ni buat tu jalan tu orang hilir tanah jinna tu macam ni. Ini dia ini ini tapi aku ni ni you am macam orang ni ni aku aku tu ten. Punya ni zaman ini mahu ni hilir ni. Ini orang ni aku ni hilir ni terang ni macam tu. Aku ni orang Arab jadi begitu. Tapi ni khusus buka macam ni. Orang yang mahu jalan macam ni teman ni mana punya ni mahu berasa ten. Paman. Mereka tebanan, mereka tiada tebanan dah. Mereka bicara kuan teman, lakim. Jika mana cakap kuan dah nak, tapi mungkin ni tu ni ada je kuan tu tinggi ke gawat. Aku kuan tu jatuh ni gawat, ini mana lagi tu bukan mesti arah jemput jatuh kita je. Anak jadi ada orang ni, mana? Lalu ni kalau nak tadi emak ni lelak ni cari tu ni teban dulu. Ibu macam ni, lalu ni mesti kerja kerja orang ni kita dengan kuan tang kuan dah. Jadi kan dia. Buat naram ni, bukti kamu agak lepas buat, nuntun kau bukan tu yang angan dulu, bukti macam tu. Riba orang yang lontian, cuma tu nunggu ni cikan tu nak tu. Kau ni apa? Tunggu ni, kalau orang kita tangan ni, tu mesti jilid ini apa? Mungkin lontian tu mega project. Ibu macam ni, tu ngapa tangan ni? Ngaji tu pun jadi ni. Kau number one, ini number one ni number bicara. Number two, itu ada empire. Number three,
6: neng kelewen kunang keret neu nanis aga kuam mage kupai sisi kisah aga silen. Igerun kunang kau nengyo kuam ti kuting erapi nes jumpa CDF. Negeri ini kapten saya lakukan juga, jadi kau katai suku lisek agai jadi pun anak tak kau untuk kau gigit lagi tinggi rapi naga, jadi kau gigit tapan je, jadi kau nan kau kau untuk rapi naga, kau yang kau buat nung kau nan kau buat tap kau untuk agak buat word, kau gigit tapau tiap juga kau untuk kau ni semua meneraya, amu kita uneh di negeri CIDP segala public station segala kau nan tu bujang naga tu gugur negeri kapten saya rapi naga apa kau untuk kau tinggal sauti teraya, so negeri kau nan kau mata gile naga lo kat MCA anak gavana yang kau go turun gitu gavana go pergi orang itu kan kau ni orang aja cek pemuan ni kau lagi deh tipa insentif kinde yorat nue kinde ECD kinde ini turun tak lepas patient so ini kerap saya ni ini kuan saat kau kau nak coba nak kuru kau kau jadi lant kapaza amun ini kerap isu ni kecang kene kaga go testai ini kerap kau nak kau presiden hotel lagi nama ni eman ni kau gimana coba ujasi kapaza kini kau minta ni na unaga segiwa uru kenyata kita mungkin mau tu menyuruh nenek tu, kau lihat Google yang kau itu tanya, ulin kau mami itu nak berapa ini, kau logun murai itu, kau kaya kau, nampak orang kapten sakit lagi asyik sekali kau gay presiden, ini meja apa ni, apa sebab kau gay asyik kelelep tu, negir kapten ini, kau terstai kau, nona terus kapten saya raiz, kau magi juga macam apa kelelep utam, amun negir kapten saya lepas show ni kecang, kau ni kau kau itu, agi negir kau tak kau tanda macam kata kau ni, coba angkau nak kapten saya entah yang kebendi, so mui ni pergi ada apa lagi, kapten saya lagi tanda ini. Kami sekolah nanti tetap, kami juga kira namun sekolah naik saja tetap, agak kira kira sukan aja tuhul. So kan tuh entry tetap, kau kau ya sih tu kira guna naik konsaja, nampak 5 years, kau untuk kini entry ya, yang mana ya sih, kira guna kapten sebong ke golapan kanan tu guna, yang ni sana tempu nong kau nanti tinggal nak kuru, nampak nak kau entry nanya orang, kau untuk raya kapten lagi nanti ya, entry tu entry sebenarnya karis tar, amun kira guna kapten lagi laga angkai cakap nene, kau tuh guna kau metinya Lagian cinta kau ni, cinta kau bukan nene. Kau aje itu yang tulis sekejap kau bawa limpasan net proses agribi neng. Ya aje itu betul betul kau bawa lini tayar. Neng kejir kuna, neng kejir kapten saja lekas sukan payah neng. So kejir kapten ini, ini kontrol sih tak jatuh gula. Kau berkuasa angkut tabung agribi neng. Kau aja si, abang bukan kapten saja. Akap neng anak kau itu, in between raya, abang jauh tayar kau magarega. Abang kontrol jauh tayar kau naap kau itu. Lagi neng kau ini kuna angkut magarega. Kau kan kapten saja lekuk deh itu, in payah sih tak jatuh. Google. Nah, ini entah tu sekarang seperti apa. Mungkin ini rai ni kerja yang kau pergi berulang terus. Negeri kapten itu, ini kau kandu cepu anda pada ground. Ini negeri kapten itu, ni esok mungkin ini termacam. Orang tu nak tahu sahaja kapten itu manmalaya terus yang katanya ni anda pada sesam.
0: Orang missing. Well done, and kau pergi. Kau kasihkan leti pa ni betul. Leti
1: bang tu lon.
7: Jamke tu mana Bruce.
0: Jamke.
7: Iya, gong koi bana, engnavas nego gona kan ya, sajang kita tu tuju. Kami ni kita juga ya, maju kau jalan lagi. Maju macam tu gugu kau jah. Kita macam cipta, kau tu ini. Maju macam tu gugu. Kita macam itu orang kau ni berokci raya, kau koi kau tu ini. Macam ni. Kami itu gugu nane kisah esan metian. Koi kami ni kisah esan metian ni. Kami jadi kira kira lingkungan yang putih, lingkungan yang nasi. Kamu orang negosiasi. Ini kan niway ille. Kemarin ni raja geleji polisi tap MCA kene, polisi tap MP kene. Segera ni kita kena jatuh gugur. Lagi ni orang kita gugur lagi ni. Tunggu jemput si ramit. Tunggu jemput ni ramit. Tunggu jemput kabana. Aku ramit nata naku mana sihol kabana. Mabai. Kau ni atau pun agak birta jitu pun sih, kau birta MCG buaya kasih ni agil le tu bulan. Macam orang ini tu, aku gini macam mana? Kau macam naik jaya, kau agak kujitu. Kau macam macam mana gulir? Kau agak kujitu nomination, kau macam mana gulir? Jitu kujui, akan. Nonton lagi kau birta, kau tu yang natenyo, lepas apa? Aku kau jogir mis, kau naten lepas apa? Kau gini buteh atau mu, kijir aku tengok nastam nanti. Kau kau di kau tu ini mana macam ni? Kau itu lagi kali ni bapak, kau itu ni tu aku ni gula aja, maya tu, agak waktu kita kemana? Kau bawa guna ini, kalau macam ini nanti kamu orang ada broadcast, kau macam rai ni, cuma isyak tu broadcast, kau mitran ni, area ni mana bawa lagi, kau macam rai ni kau bawa lagi, asal kau jemara guli ni kau macam tu titi ni je,
8: ketinye alternative. Alima karon ki ni ko gila de ki mu ki kwe la kan ko ki tu mu ki is is tu mu ke tu mu pa ne ni mu ni tu mu ki an ko ni ji ta ko ni nge mu ni mu ni me ni mu ki ade ke ke mi gambe na te ni ga yi tu mu ki go shin di tu mu mag mu ji tu mu ki je ni ta be nafsi mag mu ji ta ne ge wo ne ngi ile i ya ti pen a gi ngala la yi le o anu ma pa na kimme je gitra ne ga gele ga ke ki ai gi ke le gimme je pege ke chu pe ke chu ji ji go min ti ko vi le ji to gol gya to na gi chu magme je gimme le ji ta ge ge ko ngu na ri we ko ngu na mo gi se tu gi ke le ra na go mi tu gu ko magme ga ne magme je ten ge magme ji ne kem ye tu gu to waro ko magi go ji ya na ji ki ga me tu gu e pote si go pa grapti amal tu gi go ji apana kisu bi wando indet na nota na gmeji adiye ga tukule na ndi luguno ko ne git ko gebe urwa agete be ge gele yi wando ira ni gmeji ko gut ko tete ne baragu gut ko tete ne bara ko go wanna ga pusa gole ne ni ge ina re tu modu gile amuyo e mo ina ni ni tete ni ko ge wando indet ye wangeni sai gigi ni takadu inyo gigi ni takadu inyo ni gijam bokas ko le biji hospital ko ga ko ti hospital ya ko ne ko le ngo ne seriti in hospital ne mai mo ko le bili so ko so ban bili no to wista ni ge wone ni tan mai tu ne ko ti tu ne tu ta ki me para ko li ko ga de ola ko ta ne ko mi ko rosiat ko so ame le ni tu ta ani ko ambi ni tan mi para ko li ni so ame de re ne ko e ni kutie ko nae ko le inya ne ko so mani ko situation si atana ali ni magi ani jo ko ko hakte mo
0: Yes, kima shi nam chione nso ko nam chione nso ko sige mon kilene ne sibu entayon. Ela sagne boyot komen. Ara komen ba el kemara kwet.
1: Ara komen.
9: Karam sana tinel mele ko awo kitana yanda na nyuo muko tena.
1: Ni kijana ke
0: komen. Ke boyot Bruce Kainet kijana yako.
9: Sige meu ne kabasa agmo macam de wala ne la ga electorate process nene na che kabasa ni be msi na che ni be mpi na che ni be president na che ni be kabana ku very expensive sa se na wait ni sa ni le kabana ni le chita sa ni ni sponsor chita sa ni go mu minne na ta tu ke ba ni si si chita ni go mu minne nu ma ja ke ba ni go lu chi go sa Unni jane preste midi na chu printa ti shas midi ti chu printa ng kapi yo sa sa ten jo de tri ku lo che ga chu ko po ta ni ni chu ko po we kyong ko sina ne yo siro ti ja mal mi na ji ti ga ma ga am ma chu ko re ta le am ne su ku ko ye ara ru ta chi ta ku ko ye ka ne su ku ko ye ga ndu ku ko ye ta mu ka tra bi se chi ni go do ku ku ne ne chi ti ja ga ma go ni ku ne ne ja ga ni ko ka ta ro ta mu ga ndi Kuno na wanga ba ishe kije ni tara braza ko ni sungu kana ko a ko sike ka shaka ko ne yani kibu no ko kiji ko na manga ta ngu ke ne wa ke ne ka sa mu ma ni jita da rumu ke ne ka sa na ngu me tika wal sergia ka ni bu cho gu su ke le we ma ku ni pensa ti ke ko ta ta ko sa bu pensa ko ta na ndu be ko mu su ka sa ki ko ba ti ki ko ni ta raja si ta abu na an da ki ta ko ni ne ba ti ki ta ni ne tu ta ma ka da bu ba ta ka ni ni ne Beli cincin ni jangan bangga tinggal. Ni ingat toko sini ni jangan ini jadi kau ni pahal jangan ini jangan buat bini orang ini jaga. Beli mana jangan lagam pernah sambil jiwa. Kumari ni jangan lagam pernah sambil jiwa. Kuda jadi kau lagam. Kuda lagi jadi kau ni jangan lagam pun. Dalam kau faham tak tu? Kalau dia kita mengais hari jadi kau rezeki sanggup kau kita. Barang ini istilahnya atau mungkin kau tu nampak hari. Lagi ni pendi lebih cair cair tu kalau dicari kita sana prestasi yang kampi sana menurut saya juga agak mungkin kalau So ambanta ko kwega ndoi dai nagani akuto kushite kunyenya nini nyenya nini huko ni tika bana pesa huko iki mzie pesa huko iki sana ta pesa ndio mara nyasa la ndoi dai kizi ndio mara me kizi kimi kizi huko ndo pesa sagan bai ko ndo mwe ka sa ni ndi ne police officer ni mwasa ta e ta ne ndo mwana ne e prison ndo mwana ta no e tc ndo mwana ndo mzine kara ngombo kana en kikanda ngombo kana en givozi tumukana en kubi chanda kazi sisi na mimi sitare tenge jiwa ni gele mu nje sai je mazi go na ro ina ngambe en kwadi munya maka msa ni miko munya kopo ni miko kaza kui kaza ya go kaza ngambe kumi te gai ngambe muke je na go pesa gitogo situ ge yor na mana lakini no bi sati de bara go bara ta no bi sati achar ji se je kondo kaga ngambe ko ye in te ba ji minister Jagaji tarik tak, jagaji leh, sah sah, mana leh, siapa orang itu kau tunggu gaya ni? Atawais, kongai sana, kongai yang muka awal nak bahas kongai.
0: Kongai boleh cepat sahur, kaya kasar ni, mama Elis, saya cepat lalu, mama Elis.
10: Jamke, tu mana buruzo amune?
0: Jamke.
10: Kongai, korang nak nak minta ada yang kongai yang mungu boleh dijadi ni di komu, ah, nevoing. Kona na na meno oweki wongo goroni sanyo na tubige na weki wongo siyo kimeta kwa kwa iti amacha ale wongo kimeta kwa awi kongi turbaye musyengi inlaini ninyore minyore tegwa ijeptana nituwe nina bakitinae mwa ni wongo wotore tigake msiye minyore tamacha ale ju wongo ino kapsa kwa tetaye nivoye kona na mwanga nechomba mchumbe kongo iplaito na mungo ina ili kibore vikyo awe ini Yang kami diur bus keluar, mana kata aku itu aku cuti, kubut cai harus sed, alami, aku ini nanti aku makanya ya, nanti cakap lagi cakap bagi erat, lagi walkie bosir ke bar, arah kita ada cerita sekarang, kita kau ego kau ini, mau lihat flight tunggung, itu kau dah pergi siung flight, namun kau hotel lah yang tinggi, orang ini naik logo kau sekitar hotel itu apa tinggi, orang macam ada jinggu kau kata ini, musim mula flight tu. Kaya mani ni kiko kiko mai gele kondo kione age nge ku pride ni no na ni gegere gele karara ngasi ni gegere ngasi ni go to mot ko jo woni jo pokol pokol ke gegere ngasi ta pride ni gele karara ngasi ta pride no ra de no gororo mo gele jo woni janda o jo pokol pokol asi ni gele no go go mo jo le ji muzimi wa ta ge mi te ni kuboti a gita ke bruce to ga no
11: Ala kwa labu tiri tu.
0: Kikasin kumye mama Alice. Kikasin.
10: Okay. Kita ge kuma kumango ipingu na akito kujo kuleje kwa ami ngechere ami teno alia ami oso ame kwa mayagi ino kwa ami teno kwa malia. Kwa imyano. Kutu kuni ikita kuni ngindijo runguni kewe di kumara kapi ngakuti kwa kwa bruce aktimone. Kwa ilo waki umjiga Ile kwa kiumjiga anyota na munga yu maspiki kwa kiumjige Kwa liyamenyo Kwa ngetengi ngelewe ni kwa liyamenyo na kijo kiburtuku Lige na gile kwa ima ikasitu Sika kita katuku nemite nise nguo kwetu kitore tige tuku Oma chwa nijira haya matato kita kengala Unge kielewe kieche nyolu kielewe ni kielewe Ah nipo no kisune na oma chwa weki kongwe pia sorono Eba ishetu kule kwa wayai Ni tadi boleh aku mien mika awak aku mien, apa ni pia suruh no gugu ino embai siemu, kau tu pun gugu berus.
0: Gugu, saya bising. Mama lagi nene bimba. Kalau kekas cita menit kore,
1: cita menit kore, jam gerap sike.
12: Ano buat nanti muda berus awam.
1: Jam gerap
0: sike.
12: Bas, am juli menit kore. En uang kau tebenya oleh general ni, kujalu iluin kau tu general jana general, kau mugi kena spesifik le, anum kau ni le, kau yang kiri nyung kau ni, ni then the real situation, ag the ideal situation, the ideal, jangan kau beri, yang ainde, kau cipta. Nenyalu gue ini, a very good listen. Kau hantu inden ini, kau hantu inden negara Arab. Kita na concerned about people's welfare. chito netinye muguleldo neriren biik netor kobwote neibe nafas nenong'alal kotokoibe nafas kobwat kololyoini chichikan. Machito nenobarobestosi kokaobesye ak tuguk chekong'ololen. Chito kora ne committed neyoe kiyoton kotokchingee kabisa akokanai ne kole akete kokeron. Chito ne selfless machito nendota makutikchi che personal. Chito nekonye etai mushara ngamun ibeku arawet konyokompangan chebo mushara kokabek arawet lakini yukonome arawet kokabongoni chebo boisiet nekikikochi akokere machechik full time. Lani tu kandoik alak ko 70% ko chechik ko 30% ko kaemet ak mwananchi. Kikonam kasit nekibo mwananchi akoik AOB availability bitunet ausera bitunet that is the ideal situation lakini ni reality. Igera ngale jama mwoye kocha that is the real situation mwoye di rabi ya kwe ne ako kalira lewe ni siye negile siwa kukimi ya rambe ake yesho ngro yu mamira kondo inte na onibare otare tane mabote let me tell you mabote nguan ne mai tarete eji chumana jini mamira chuki ibara aba longi takenge shauri yako ibara longi takenge ima endo chungwa jitaf longi takenge tau kele me ranga nata mene si ibara longi takenge. So imae koi kasi nipo 5 years nipo MP neki po ishiye kukukunyo yale longit. That is the reality. Ter bigraini. Piri kapkura kora. Iae campaign. Wako gud pukat. Wako seitangule. Wako ya mokto. Petu nipo kebire kura ko 50%. Kote bote noret kule kule kibiri chungo. Tot komutie ut ase ko masa kole got kwa metongulia to brichi mianu kon got kwa legem etot ko wir satongilo agole etok etok metit ko anu etok tete ko anu o ko sa me digam pe to ko na me chita ko chite polling station part 1 na sek ko ni zumu ko polling station ay ko na mai pamet pe ta ko le on the air na the b ko chaba ni chaba li ni primary chi bare atarchi kitta tong kitarchi kityo kya ni pehle burta bhi pire ora bhi kura magonde chito pire kura gusta chito there is a very big difference ki pire kura pa ko mere jo gon chito ko mama ke ngi ko laga in mo and then kararam bhi yon kilewen according to the electorate mama e gi on laga ko ba ko uchak. According to electorate, kokaran chito ngeleweni, koma koyait kokakeleweni, ako kararanit kokakewirta. Wey, Bruce, Optimus, inge neo, hei kasanis, inge jego chonjinyen, tukul kapisa, chonjinyen, tukul, kuchi poko amit. Jego chimenge kile chomu kapisa en, tukul, kuchi poko amit. Jego chepirtir, chepelebele en, tukul.
0: Kwa chibago wa mbibu nini. Ainga mine ni arabsi ke embeo kabisa. Uwa maya namba mwisho na wakale che tertere ya ntukul. Ina ina ya kule tertere wale mwange kine chamu. Ama inge kule chwani ya ntukul.
1: Hei kuro mi nata kabisa.
0: Yes.
1: Mungu ni le nata kabisa ku kita genga nata na kuro. Lakini ntukul ya ntukul kwa yina. Suri ne the difference.
0: Mhm.
1: Oba ishe kitu gamet.
0: Mhm.
1: So uzuri mawata bana na bagamet.
0: Mhm.
1: Na tane rom kabisa.
0: Yes, think that I go check ya kabata le basiro te wa sit and sighting. Kimache ge gonina fast ni 12,000 and so ko the 12,000 ni ago ni tago think ticket check 33 tinget ago ko gi go china fast cha ke tugul. Til kitu tika tika agenge agenge yeisich mwa gongo yemesich na ile gosich tika agne niko chutu soko tuan tika tishek 33 ako kigo chichi agatul na vas and 4 minutes hichagen
1: yes
0: til tika tika agenge agenge iwaishengwenu tap 20

0: Sweetie Sikkim. Mhm. Ega spoyo chelule na kuru chelule?
1: Chelule.
2: Tamo na ye akurus kongoy detutia. Eye detutia ta ina kaja musa ne ganam ka ngal di kwa kase nuyan kongo nga no alebi. Aye siya inga lega chongile nengi di ta tebi. Ita nambavi kuma migi ne tareti. Chongile ne legi mai ravi legi mai valya. Tugu prus Atemun yang ayang alam ngalai kabu kueli. Kandoi naga tul, kandoi naga tul nengo. Kuka se tam taka napta bi ki kumama juga doci bi kenyal lildos. Kuka se taka napta si dayi se keti jadi kab kokue taka tul. Kangalalin, kangalal wesli, kangalalin willing eti kenin lodiani. Aku tinggalé. Kericho, kutu bu cerai se nea. Kericho kuge aci ngalai janjua apa revaro lino. Aku ribaro ni nong, kau mungkin kau bika apa? Jadi cakap je, cecet demand ni kan? Tapi ribaro nong ni London ni, bika college ni buat cumbula, because ribaro ni nong aku ogi choose ni kalau bunyi kita potan ni bayi, ya ni kalau bukur itu, le tu je cuma rojo sebuve di tu je, jebe di nanti jebe jano very important. Eh, aci kerjicu ngelaga ribaro, iyo ni lazima. Anak kau mau macam London, kau kagai mungkin cuci luar, tapi jangan kerjicu. Bahmet kerja tu, ya mah tu je cuma proposal. Lagi ni ingat bila abah main challenge cebunne, bila abah nak kuru koge terikta engan lega mengatainya. Gomi Bruce mai kasartanu, Gomi Bruce in tu cina orang lalu bijum baku ini, orang lalu ngalek cegi main, orang lalu ngalek cegi main, ku gocut kini mau wija nak orang lalu ngalek meberi leraya, lagi ni gogi tempat tanda meberi mami cina makasi bijatun. Pai si media nengwa nahu nugu kote cina bertaj cebem, taj cebem, taj taj. Kotece ngai bayi segi negara tak koko katai juga polen je tunggul magle katai kebisingi jaga jaga, so kotinya agenya media nenyuan netece jaga agi nece ringge koko umuai ngalai kalle cia ke tunggul nemi ika sengalai apa kandoin dan nenyuan dingi tipyuti presiden, kue kini gonggoi kandoin dan nugu endi kia ika asine u. Neginye isapot tengah sini negai bapa ngungen kana menua. Kile nenece, kote je bicu. Tapi suai gerborio angin dagi dagi es keringet kile. Kulo lutio njaga tu kulo demi ko ageweri es konjogo iriok te aginye mandai sak. Konge tinggalai kiti njaga ngalai kiki gai ting awang ngalai apa ngote njua. Koi gerelo ko mengunda former president. Aku ngalai gabesta. Aku lengalai cu. Kini nama baru ye tu ngan lecet ujung ini nama amun kaki tinggi na sensitif ni kaki agak nak tanya big tu aku bapara kita kena tapi kita going poweren kini going poweren angin ni kita ke undang mau going barat going poweren ni sangat lega finance aku terikta kita go go ngelihat je jadi ni kan dona tetap kita ke go neita tulki mau go neita tulko ngete ni kiki kasi ingat kat sabtu ni kiki tinggi kan dona teten 24 year ni kiki kasi ingat nunggu ni. Kaki nam deh, amun esok ya nam. Kasi mai amun esok ya nam deh. Cen amun esok ya ratai ye, bunyi kot konyo kot nam deh, bunyi kot konyo kot apa ni tu kami tenem mati nuek kyo. So kim nate napa kau doik kyo. Karena arah nan Indo sih bih kem sabtu, cekai magari, cekai nyor tu kau kuah. Kisah kami sergali ni baru abru tu mat kaya gan kait kaya out kaya telesion. Tare teji I ami I tarwe problem nanti jangan ngalagam prene gan aku. Mat agi stage sih cek kami boti nanti kabar bih kyo kibawa kau lenji. Ngai ko tiske sije tul baba chingwara tribunal anangai ke sije zata takot kobaga asuka bit ke ngalale ne nore ne kara aran kosit kya me bi kyo grabi ne kamungu ki mage to ngalega tuti zaris ne ko ai mane to kot petu tageng to ga samale matongo ndo yoe moe matongo ndo yoe bite tap ke marje ge ger gele ne ne gi ge agon ne ne nyolu ge to go ngo ko na ba no ko buat ya live na ba ne gi te
0: Going missing. Councillor Kones, Chila, Councillor Kones.
3: Hello, Sutio, hello, Tinga, Tabu, Ajamge. Maja agak tiga, college ini Ajamge, tiga, kiri juga undi, tiga, kiri lah semuanya. Ia buat dia tujuh, negara aran kapusa, aku dia tujuh ni yang lagi ni. Mereka ni tiga kawatan gitu, orang tak apa sih, orang ni lain semua. Aku tu lel, mualimu senia, kamu boleh guna bahasa Yunani, awo chita no mi

0: ngor boishe oi tagine kocha koi mallo tagene guru mea ole mami jo ina rabini ngo nai taget tugul ole mi a nege to bigi tu to mi bangu nawe ebe yi ngo ni mi te tor go mi trai ni galera parece ni tore ti tiri de mi te ki yu la gi ai ngi la dai mare na bataun se ko ma jo mo ba le ga ni ti ini ru ru bi sik tiga kya enore tiga uman abu ne ngo ne nyuan ko mai ra bi ai na so mo ba le o ni ta gi gi ba ra go do i ta bi ti sik ti ta gi bi ndi o ni no ti wa lo se ga ndo ina te to ko ti abu do ru ti ju gi ni re ni gendo Even the Ginisha like Mangun, Gun Jesu Wundo, Chinti, Jemma, Kitubu, I want or at a tool to make it like this. I think a magi with a week. I don't mind the Matonga take, Matote, he took you the Matungi Mutu, Babu, Quit, Mundo. Only the Nagaki Mutu, Lazama, what am I? Come up on with the church, Maranda in a text. Kungi amali tuwe loge sa chuba matoi matamwe ni ato egroate kumat kumya kumi kumai ni ne ite chupi tabu jimu ene kitaraja kita neu ame na no ni te barito ni ame samagi ni ki ame samagi ni ame pi lagi ni nende kumi kito gani tono ga awuji mami jina ame no endu na te gine tabu mami Tuwi negu ecek raya, nasom mau gani, nasom endu pijet kemarara ternon, ane pijet mewadoi kau mau kuagus, kemarai tu ntar mau kuajili gila. Tahu mana ane, anak tu melin, in apa tu cagangalang, lega pampas itu, lase mal atetya, nade tamuna tidak gani, tahu pampas itu, lebaga awe, kau egi kutubu kiri maloli, jema maloli, gadoi tu minggu di nama mau, tidak maloli gitu kebrono. Arab ini lagi, lagi ni juga tuh juga kulit dalam macam agit juga ni terus macam dia. Ni bagi bani ni itu juga ini kelihatan agak ni kalau istimewa ini keuji. Anam istimewa tinggal ni kibu magres. Ayeh dek kimi urenyun kibu magres. Lama tak keluar dia ni pada potan magres. Nili tak dah, ni milih ni kan magres. Isinya tu istimewa magres. Lagi ni mega good. Ia plan tu mesti lagi ni tiga gitu. Ia lekas sih, tapi mesti dia dia mahu kiri luar kita lekas sih kita sih kita. Kalau ini tu boleh mungkin. Kalau dia lekas sih mu, semasa mila dia ni tu luar ni pergi jisti. Kemagres. Jadi buat anak tu kemagres. Lagi ni mega. Ujang dia mahu lekas mahu lekas sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih sih Kamu yang lain kan, mereka kau buka tu kontrol, tinggal tiga plan cuba kita awak. Jika anak kami kau mereka pisah, kalau orang nyun kau pisah, mungkin wasi mungkin tiada tangga nama kita macam macam tiwat. Untuk kamu kau gomet kau baca orang nama baca jatuh kau baca jatuh. Kalau orang kapitalal cara agas mama nama tanggalal yang kapitalal tulis terus, buka kau ikhaya. Tapi tanggalal itu tapi mereka tidak teman. Nalali kita ni ada tiga tili ni lama tu nak mula urinya. Apaana, apaana. Omnya tu dia minta awet tarik tu. Awak macam mula matu apa yang berani? Baru awin tu orang orang ini berani. Kau apa siapa orang kau buat? Kini kau tu kita kau ngerti ni kita ni berani. Cuma ni kita ni bateri. Kini kau ni number one, kau ni number two. Aini kau ni number three. Omnya sih mukti dogo. Omnya kita garisnya. Orang yang kau tu semua kau maringu. Aje peluang di barat kila, uti demi peluang lagi ni jauh ye, nak ke barat mau ada kami cipta barat ini nak, anda buat lihat macam toyon itu ibu mati ke orang, ni ada ni barat ni garis ibu, lagi ni dah awen nanti, kau pemori tablong nanti tak segi lagi ni tu ni mune ravi ni jauh tak, sebab peluang barat ni ada semua mana log.
1: Kongoi kamwagi nakaran bondo non. So gerengu ni plaster ngobar chigenga lega affordable housing. Ko kagimwagi le emotune chike bata cha uchaina. Ko gigina mbare ni cheto fatail chegiteme. Chegimi ne chai chegimi ne gawe ana chegimi ne utku avocado. Ana chegwaye note le boy note ke lega git gagitokombek. Ko me kepche yani gigiumbi ko bataon ke te kikori ke ntaon. That's why go igere go wa plaster ngole nyalo ke te gori ka bo barchi ngobar chike chitulo kot konyor go ta genga genge. Because kari juga lebani, kau kira friend agen nyu nek kau kual kau thagenge nuliap Nairobi. Kau lebani lebani 4,200 every month. Ako kari tu yangu nyoro kui muzi kumbande, abu mara ge kumbande gile bani 30 and 50,000. Ibos 4,500 chigile bani iliban agi nyoro chigae kwa so ndagi bende man direction neu nanga mwa boyot kile yangu ngeti mbaret kui 5 acres sage mi duk chuga we anage mage gile mae kui productive mbaret yani kaki kiri kabisa gile kio agi kusirno angi pchao pchae kama ikwalda ge tul nanyin kwa barabara me mi mbaret ako me mi rabishek. Ogorom gon missing a lecture gimi na gotini gere goen betu tabamut ko imuch kotach president PS nebo state department for agriculture chatokta Paul Kibronorono kogo mite kibagenga age principal secretary of small and medium enterprises Patrick Kilemi principal secretary nebo cooperative goboto CS Northern Cooperatives kora Wycliffe Baranya Kapine secretary kogo gingalo alengora kidne gogi gimit kogo ngalekap kawek kogema kele kimachi ke wal Kenya kimoe sectait nebo kawek en Kenya geger kele kogi gimit ak yomage bi ke ba cooperatives nota ngali ane gingalo alen sigir ko mata ko tolimpa po meta ksi kore logo wendi because ko yur asupu yen status kogo ngalale ngalechon so ingi ko society age bo yot ko muen ngalek che uchon ko ngale kora che miten tetutik ak panganutik chebo serikali nata go yone ka mondo ambassador na ba kofi alright lo batika sarta ba missing taigo shake ba tago tip tip eno live studio ago amacha go ni na vas bonge sian big tool jiga nyur chiga 12000 lakini na vas ni mite go ne ba 30000 30000 go tiga check 12 chegen tiga check 12 ago ba chi aga tugul ne go go chut soko ago tom go sikim chi ne go chut soko ago mo sikim chi ne go chut soko ago mo sikim ne ngung na vas en nguni nge ngololi ne ngung na vas nge ngololi ni tago ka sarta ne garango missing tildiga tito gi chutu soko chutun soko si nyor chige selingi shek 30000 tilki to tiga ti shego eng ta engele gri chutu soko go to misikini tildiga ti shego eng tildiga ti shego eng asi sikim yekse ta en coroneta ban star 274 chutun soko tildiga tit asibiti sikye yekse ta en coroneta ban star 274 chutun soko tildiga tit ago tiga ti shego eng ta engele tom ga inyoru gen soko inyoru 30000 eta go shek tu tegene chemite ta yegitse ta chugulen koronet ne mi ne uni ega sagne pilato pilato ela lagin pilato
2: hasta pilato ela lagin pilitini to yiyu kongoi e barenta ne uni uspet ne gaigo nane rigit kengala aleman ele girtono kando itu ma bonga tanga te jona mun ka sat ko misin ago mendete ko ni ko koñe ka wati ti bruspe pale ni la ero ko ni ure jero no me o ndin dora bai ni ni ke kon na ben ke vi latio so voy so sigue wa par chuba tu na ko ke ki wa ta ti tari pas ko in en kondoi ge mate kondoi koronin guni awo ma bor manu ko ta guni koron ta guni ho be dagar ta nun digo ta gne ge le yang eten win ko ba tengi ge le ni so ta ge ben gun non ki bat ki ta ge ki kita ne ge gun non ge le ka ga ge le ge bi ta te ni ma gine karan no ni bus ke le ba bi te ta ge bi to anangi o mi line gore gore line dai mio o magi ne garan ti mai bai shuru sin ti bai shuru ge niu o che ti ga tena me vite ne ge unne bai shuru un ko un te senta se bule ni ki mi agar ta ne gito ki ka la bazare e si dia bazare ye ga sara ya la ke mi ta un wa do ki ba ta ya la ki ngul go ma se bule ni bi tu la ko leji ta un ne se ti o ne ba dei school ana won ba ne ba bodi ti le ba ji bi tu kita ni ga nyit o ma gura ne te ni le gi gi sto nga ga gi wo o ga me ti ne tsa ye ni bruce ga si na le ngom ji ti wure se bulen o gi chop ko me ti ni ni le we ne ti ti sa e noton go su gu jo na la ni mo mi te bare ki gi zira ne no vi ta ma ji mu ki za sa noton ga ge put sa noton a ge ga in dung ge go du la ge chop ko me ti to tom ge ge tu ku ju ton to wa se bulen ti ga ra ni ker ge a su san ki ga ni ge ba na gu ro ge ge re aki bo yo tin wo ge wo ya ni ono gule ile le ni oho sitam ge mo atero aki bo yo ti boy aki zu sar giga ongo tarte ba mukta is bruce ogo ma ge tate an gele ngo ndo chu ti chu mi tere tu ga bara sa chu ko a chu ge ra ko kwe mo ge le ni ni yo chu ge a wa na le po isha ko kwe Oh yang kira bus yang kau.
1: Ongoi hal gaya wirta network anak gaya wirta credit. No anti credit. No, Amanda, pivot, can you pivot?
0: Yes, go on. Don't wake up, sir. Yeah, Mona Bruce. When we are in Catalina, in a new, Tinggalal bahasa yang anda ini jangan kesusahan skrip dia. Kolek kolek itu juga diusir ablek. Kau kau nengkar ekstern lagi lu diusir ablek. Kau tarian kolek tu nengku bingkai jam lagi. Kau lagi jam masih lagi sih. Kau kolek lagi tu kau cuma musuh itu orang kolek ini orang ini milai ini orang kumuh ini mana siapa kolek ini. Engkau musuh orang itu sih. Kolek milai ini tak. Tunggu orang kolek maya atau orang kolek cuma bingkai lagi sih. Kau diusir ablek tu mana? Enak sih tu. Maya kau bingkai ni mungkin orang kolek uang membawa tu engkau. Tak mahu kita berubah juga tuul. Ngapa sih kita marah negara mana negara ini berada? Unno, mami kita, ni masih interest esia sahu. Kata sah, kamu kau jaga mami. Tapi mama je ngalge. Last mai kami lagi dah tuul ni. Makro beliau tak pernah nyong kata sah. Kamu ni siapa kami ni? Kau last makumi atau macam orang negara kita yang kau ni? Makam aku macam terbaik. Pernah orang ni mina jual ni tano. Enak je tuju. Aku tuul. Kita ni kerja lagi. Kau ini enti punya ini di silau ini. Kau cuma mahu ujuk orang segini semua terhad yang gun, mukai yang piu orang segini semua ini, mukai umian rabu orang segini semua ini, mukai yang siu orang segini semua ini, mukai ne, aku ya ye segini mana tu, aku ke mahu ni gun, arah itu cuma orang nanti, akhir itu ini, kami kau tinjau tu mahu nak yang kecil tarik ni tuan, orang kiri ne, kau kau tinjau tu mahu amu aja kau andoi tu cuba kerjicu, especially speaker agam siu sejo, cuba kau masih jangan kau tak tengah lejo angil mukil mohon ni. Asal mungkin awal le, utama waten engko speaker, apa cakap tu? Aku usul tu ngalai cakap one and four rule. Matko ini di luar tu kuli gigi orang, matko kita kan ni mahu barang anak ni, ugosi ni mama cik tu matko gigi cini tu, kan gamar cik ugosi ni, oya u ini kan yang itu gigi anjir, tu negara ini ngalai cakap mama mau u itu cik aku dengan speaker, agam sihir cik aku dengan rokok, macam mana orang keluar masa, agak aku anak gigi kopi fill, agak lak cik dulu, agak speaker muda, utarai. Kutum gaya itu, anu yang itu gaya itu, amak itu dia rumah. Kena dia mohon, lalu mesti abis dengan mana? Kau mungkin mahu yang guna. Mau apa yang harus? Nanti, apa sekarang macam ajar si Runo, nasib dia ok. Nana kan awi saja ni boleh boleh, awfu tanan. Turam Nelson, nana kan MC, okay, get care kita ni apa men? Ini bahasa ni kita boleh, bungoi missing Bruce, apa tu men? Apa yang channel ni?
1: Ongoi missing be water ngali ya taiko shechu shika ba taiko shek tim nak sab koko mona le miti gati shek agere kamanda kiguren Cheryl tanu iponge si Cheryl agere yes Catherine ngeno kasi kya gani yani onetoke chutun soko chutun soko teliga titsi nyoru ravisha chon 30,000 tika shek chelinda yani ote shek sokol star 274 agere big tatsi shek agar tabi chuko kwa kusiki lanu kagma agile chine tomga nyoru and so coach tun to look at it okay but star 274 koni na vas no wait kya 30,000 I'm going to look at your ticket shago and so coach get
3: yes ila na to branda na tane ga mesen bana bruce agi ba to tele ni to so ko ngi gori dialing to star 274
1: yes star 274
3: okay se jina fas na tane ga na mbe to tabrane
1: yes ke ga sa kene no ne bo chep te
3: bana no bo chep te rit
0: jam ga
3: bana no
0: Angge kita buat itu, kita dah nyalai kiri men, aku jadi, oh kita different characteristics, tengah bil ni rai le kita lihat ni, oleh mabar maya, oleh mesti mahu tu kita murah no, oleh kerja kita siapa kita, oleh jadi ni mete palama, aku ngalal tegar ini kita berma tu mai ni, dalam matai. Kalau magzir boleh, kalau magzir boleh, naga ini kalau kau lagi elok. Kamu itu kalau kita angsir nyuruh kau ini, tinggal dong. Atau kau mata itu apa gaya ini? Nenek amat kini gaya ini. Kalau orang pergi tak boleh jual lagi ni, guna kejeng power. Kau yang magzir power. Jika orang kalau orang negara lalu sih beritahu dari dia sekarang, kau lagi ni tu lah. Kau jangan lalui how do we take care of the power? Kejeng power. Kau sihir lagi jenis resources. Kalau kita empat orang deh, kini orang kini ada mali, kini orang kini tubuh,
4: Nchini yetu choki ni serikali, ikupotot head of state, commander in chief, symbol of national unity, kone nyon. Kine PSS, kine PSS, ni kasi kipurge tapsi nyesi ni PSS, ni nesit mood, na andi uli nesit mood. Ano, saman yani, we have people in the government. That is the problem across the board, kume fili ni te kume mwenezi kandwejo. Irrespective elected and appointed. Meet the discrepancy, meet the character, meet the machine, a country, or meet the people. And then many talking about those in good again, it's made a total lap when we were a president at Chumba, made a torrent at Galano, the 11.23 million. I was on for you top, put it, put for you top, tell it, I'll get me to Mr. Regali. I'm not going to speak to me or I can make him a commando and me be killed those me and there are so many problems, I get me power. Une orang tu mahu une marketing. Awak semua nak gol kereta gol, kereta jadi cuma cek gol lebih kau eh, cuma cek gol avocado, cuma cek gol macadam dia. Lepas ni ada orang tu dia korang tu kira macam game mana? Tuh oleh matu mereka absang, une relationship ni orang tu matu mereka absang. Tuh tu korang market. What is the end product? Tuh tu dia market. Cuma cek yang lain kira how do we empower own people? Une beruji ni orang bawa lincin. Awak orang itu mana? Mager orang itu kari oleh kau tinggi. Jika semua nabi kiri itu selalu absolut cukup jauh, cemiga, itu mengelvan sih, kupa perubahan tak boleh jin. Jika tapi semua cerita ni jadi tidak jeli sekolah, para kopi kau perubahan, semua muncul pol, cut is to throw the power name, empowerment kau mami. Alih jika ni ni, follow olga nama tanya, kau mami kira tu teta, kira baru teta. Orang kata jangan kau mami, kau mami kita ni teta. Kau sihir mana, rani, perubahan tak cukup serius, kau banyansa, kau kira top serius lagi lek. Kisah ni tu yang nanti, kulit tu nanti aku kaki elak. Orang bawa elgi mara kau tu ni risaasi ya. Orang tu aku ibeti gaparingu. Orang tu mesti cuci cuka konsepor ni dikini. Dia tu luar tu ni dia kau buka cuka orang dulu. Agar elgi ni ayam. Kisah pergi dari sekarang ini. Kisah ni tadi. Kalau kita gigi tu asli gaya. Agar lu agar am tadi. Tiada juga am tadi yang mau beri ni. Amun aku mungkin jauh rupi. Itulah sesi cuka kita kau buat. Ia bukan sokongan kita. Kudin bawa sokongan buat presiden. Kau bercium apa? Agar mereka yang mau presiden. Kiwo ni kan tu cuma miwak, kiwo ni kan tu buka bukti ni kan pun makanya tu orang dinge. Sekarang khusus ni dia ni sekarang tu forest tu tu, sal tu gun, kalau ni kita nak buka bukti ni, kalau ni kita buat ni apa sahaja sekarang ni, kalau ni buat kontrak kita buat ni, kalau ni ada isu ni, dia ikut kena dibule, mana gom ni tu semua orang jauh jauh tu, awalnya laku ni gula Aurelia, ikut dia mahu apa semua kita kau kau tanya gula, people can see, tu bruno rono, kata ni makan ni bruno rono, awak tu dia mahu ti, kau mahu dia buat dia ni, aku mahu dia nak bruno rono, ah, what of the rest of the pieces ni ni? Aku ni semua kisah ni ni, aku tu mula aku cakap tu semua macam, agam mata ni ni kau perlu tahu, Valentine, kini the gross one, yang kini ni two term, yang kini ni one term, kini ni no term, kini ni long term, kau ni long term investment yang ni buat cakap sa community, tu semua bela fee automation cakap, anda kini ni tu kau nak mungkin ni, tu kini kau tu cakap lagu kau lagu lagu, tu ni tiada ni kena ni, tu ini anda jom ni tu power, kita boleh nak kami presidensi, lepas mau feel ni tu feeling, lagi. We are let down. Our business let down has been led by down by this the leaders. We can't do it. You're keeping it on the run 2027. Only me guys is so mad that me banding you. Oh, I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. I'll get it. Acho ngalala atiket tsokin sika pangan ke gelin kuma tika am dinni ngunu am gije dinni ta muta ko mu sun ga ba godu ken
1: Wacha namjione soko namchinyo nen soko sike mon kele na nesibu en soko namchinyo sike mo gele na nesibu kasaka ne mogi mu bache milele me mogi mu
5: Hey Bruce
3: Yes bana mogi mu
5: Damge jabo bana tinga ta Bruce bet
1: Samke
5: Gongoi, nawe gongoi akan naik nafas negar ogonan boys itu. Agar macam warga lindungi bye lihat nara agak bye lihat murwa deh. Agar macam tu gongoi ngalor, lekik agak ngalala muni cegu jepe cemon. Agar we kuah gongoi orang mun ogoni nafas asyik ogonu gerit. Agar tu cegu cemon. One amacam nga engal lekik agam nga gerit nba agak lebih lembut agan doy. Amacam nama le. Lagi lagi entah kan, tuh ikutnya yang mungkin lelap cipta, amungkin ini ni staf cipta agak tul. Kong itu namun kan tuh cegi lagi ni, kau kan tuh cegi kan, aku cepaka. One, amat cegi. For example, ogeru gua muncul benda apa emruat degil, nekikuren dollar line. Kikasarta nekakimurteji kityok boisiet. Kokakwo ofisisiek tugul kokungunote kotebe kolelen mi negoi. Ako tuguk chechang kokokokunech ako kokeker. Amache amwa kongoi dollar line. Okonono ko agenge en keret anan lewenet nekileweni kandoindet. Bwana Bruce, koroni kochang tuguk chekitom kekere chekoibwech dollar line. Ko transformaisiek 36 kobwa en Murua Digir. Chetom kekere en Murua Digir ini kimokingen ot kele kasitab mchumbe notet. Kokinoe en dollar line. Kokoturur postisiek chebo sitimok chekitom kotururu chi age en Murua Digir. Amache amwachi amun kimokingen kele kasitab MP notet sitimok chekitinye ko chekiibu Charles Keter inendet. Direct en kasarta nekibo campaign en 2017. Amache amwachi kongoi dollar line. Kokonono ko oret agenge nekilewenen muguleldab kandoindet keleune. Chichi ko kikikere kora kimiten mchangoisiek konono ko oret nekikeren kandoindet keleune. Kimiten any ireyu asikeker chito muguleldo. Mokekere chito kele keriren amun kosirit. Kang'alal arasikei komie. Okoketil ak echek kounonitet amun kecherok chechang chekitindo en Murua Digir ini chekibo rirenet kesiongoni kele kikikwong'e kikilionin. Amun ii kokiyan kele kimoche kandoindet kelewen en tuguk chekikoyoiwech. Mokimoche chito keriren. Kimoche kemwa kele bokotuiyo chito ak rirenet en olin bo Kipsengwet. Mokeriren chito neseretoto kobore kialyan aketugul ak tabusiek chi. Ngotibwe chito tabusiek ile sikebirun kura komomiten chito nemoseret. Kaikai ichek kinget chitugul kosom kura. Kimoche chito netoreti biik ako chito nemiten ak raia ako chito nengelewen kobakonai kole role nenyin ko ne en elewendi. Kimoche chito nengen kole ofisitab Murkomen kotindoo ne. Kimoche ofisitab Aurelia tindoo ne. Ofisitab DS Paul Kipronorono tindoo ne. Ak amache awekyi kongoi dollar line. Amun kwaker oik komiten ak Paul Kipronorono. Kikosas bichu Paul Kipronorono, Bwana Bruce Bee ak Chimut. Kokotam walele kisole chichi yemokikere en koroni. Lakini kokoyaki kondoi chekimokochenge PSS bichu komwain tabusiek chekitindo en kirou. Lakini amache amwa biikab Murua Digir. Paul Kipronorono ko chito nekararan muguleldo. Ongen akane ako kiketuye ak Paul Kipronorono kimong. Lakini eri timini nebo dollar line nebo wikisiek oeng ni ko koran en Paul Kipronorono ko kokibur twan ak anai ale chito nemie muguleldo. Amache amwa biikab Murua Digir ak amache amwa ine komie. Prospect komatamongen olekikoitoen. Lakini amache ale ak very soon kikoitoi en Murua Digir ireyu. Kikoitoi Prospect en kap DC. Kindo containasichon ak kisor ak kelipan ak inye 2500 cheu chotam kolipani biik alak chebo emetab Kenya. Kemoche biikab Murua Digir kenai kele kitakemine buch bandek lakini bandek ran kemin kokomokinde pasektoi kai ng'etik en mbar. Mwokeni mokimwoe. Amache alenji biikab Murua Digir kakoyatak koroni ako kakenyoru tuguk chechang yon kakinam kondoik chekororon. Amache ale Patrick Ndutu kimee muguleldo wechi. Kitom kenai kararan muguleldang'ung oboisien any ak dollar line amun kimokondoichi chotet asikwo taa emenyon nebo Kenya akwo taa kaunti nenyon nebo Narok akotestaa kosisos nenyon nebo Murua Digir amun kiakokarak en tuguk chechang. Amache alenji kandoichok tugul yai chitugul kasit nekararan akitoret president. Ngot ko EPS nebo security iyai kasitab security amun kikokonin president nenyon. Kikere president nenyon Arap Ruto kole amache ande chitab Putin nebo security. Amande chitab kutit nebo PS nebo temisiet konde chitab kutit ak PS chon tugul ak ministaek chebo oratinwek kokere oratinwek asimafailen president nenyon ak kinde isimto en olda tugul.
1: Hongoi hongoi mising Magimu nebo Chelimi en taikoshek 30 ak sisit yekabata tinget egere nekit kimi mwisho en soko ayo ko chi nemachutu kabisa eni ko katarge kabisa anan masikin ngoto mechutu ko kebet kasarta nata kimache kemwon kile chi mite rabishek rui 25,000 chiba simet nani kone kwa rabishek siba angange yal simet na ichome nyendit tika shikata chemi utinget
3: tika shikata mito barambrusko 31 Aku mesti cuci tu kan, mesti ngan tulis tulis tak engkau engkau. Kita program ni, kita berdua saya semua Bruce.
1: Yes.
3: Aku mesti ikut, mesti ngan. Aku mandai, kita mesti tahu tak kan? Aku mesti tahu kan? Kita kara orang kebesar. so juga tu kita sektor tuan ni aku 25,000 Kenyan shillings.
1: Yes.
3: Ini dia kata tuan tu nunggu jitu soko yang mungkin musim apa nampu soko tu misi ke.
1: Yes.
3: Engi guna kau ngelihat perayaan dah besar. Okay, dah lagi tu kan *274#.
1: *274#. *274#. Nafas negaraan kau besar ni ni nafas ni ni. Ini orang sini kat 25. Kau tu kat siapa yang alat kat saya engkau tinggal.
3: Tinggal siapa tu mitu apa nampu soko tu kat siapa. Jatuh jitu lagi nyuwat lagi tiga engkau gitu nengke.
1: Aku tetap kau nyuwat siapa tu lah nanti tu minyurugi yang
3: soko. Jini tu minyurugi yang soko. Mungkin itu kalau negara sebenarnya Bruce kau ini nak tanda nafas kau nunggu
1: lagi. Imagine kau jor 25,000 ni dekwa cecah wang man. Aku kau gelar tilde kat cita geng kageng kat cecah. *274#.
3: *274#.
1: Okay, Aaron kau gicam soko kau besar. Kau ini nak gicam soko gitu kau jor Aaron Bishop 180,000 ni cegi bo kubangga nengge and stock. So igere kutaku buat kau ramah mai kau gosan kau macam soko. Mati kau mager leci nai cecah soko. Kau itu minyurugi. Okay, kau ada Miriam kau igere tensang. Okay, Linnet Krui. Iger tagne sang kiko nyur 50,000 cegi bokong ene ke nak mama and show no shila agere chitane guren kiguren kilbatwe kiko nyur and show no trambo webstar
3: yes
1: nito ko bachi ne tom ka gonyoru gi agonyoru 25,000
3: nyato ne lejengot mesengi betu tabrane nito kana fast nato lagini jitane miyo bana bruce ne gure collins kolange
1: yes
3: agere ala kasiki kabisa agonyoru tigidi nato 25,000 kenyan shillings
1: kerga felestia chemutai ko katildi gatit ne tai ago gitin bo ngagne ko kibat na nyin akwalde gatit ne goygo chi selingi shek 25,000 so kama ticket shek goy ngi ngaloli chutun soko *274#
3: *274#
1: *274 chutun soko sisike
3: gibi de gonge 3 minutes kitu nege ya ngaloli jitaga na rubei
1: yes
3: ajisike bitu tabrane *274#
1: speaker pen
3: bana ito speaker
6: we jamge
3: jamge
1: speaker
6: oy we gabsa na fas ne goro nyuru Anak-anak muka asin dan muka coba gonggoy. Tinggal demi kamu.
3: Aja mungkin aku nak speak. Aja mungkin.
6: Ya, tak boleh bateri aku muka berada terbi ke jenis kau. Nek tahu aku je. Umarloh, naik mana jenis ni?
1: Ya, speaker.
6: Yo,
1: memwa ngalega bagi nasi mwa gaga skele go ibeten streets jebo Nairobi ko gele go ibare ichu namba tomboya iwe nimba go inange street
3: yo jega je muskishira
6: ogu mi yasmi ga gudi dele bare togotto ngala ala gudi gabzae bare kwa ne menyo gabme ogu makyara ogu ni ogu mi Nairobi ni go menyo roma ja na fa ga mwa chogo go mwa bana bruze na fa sene Abi nana mua gara munga munga ugo nesu jine gararan aga makini bi aku ti ti kenim Ogera nyua na dia za gine ko majoite lakini meta agaro no kwa maktubu leta pesa nyumbani abu angia mago na la kitu kya obetyo ni transparency o ne gara o raya go tinne kitu kuma chera raya magbunjo I don't know. Raya aku mesti melanggar meraya begini macam, raya cukup buruk nak mana guna macam ni koro, ingat guna tu macam ni aku, ingat guna guna tu macam ni aku, ingat guna guna macam ni aku, ingat guna guna guna guna guna itu apa cari, ingat guna guna guna nama jis cukup terus terus jangan macam terus terus, so ingat raya guna guna di sana kecil ni, kau kecil, kecil ni siapa guna zaman lagi, mana guna zaman lagi raya mana macam ni, ingat guna macam ni zaman lagi. Aku misalnya ngalah nampak subuh, kau ambaru tu yang bincang subuh, kau misalnya lagi bincang niikur. Aku ni memang lang lah, sekarang aku betul sujud. Aku tu ni mahu anak guru nasib ramai juga orang mengajaru. Ima ni lelaki ni mahu guru kita tunggu orang mengajaru. Sebabnya aku guru ayah ni cakap last minute. Kita lagi lelaki ni cuci dia, kita lelaki ni cuci kau ojo rugi, kau ojo rugi, ini lomni, orang bawa kotor ni raya. Lagi nunggu ni kau macam ni normal, apa ada lomni ni ikhya? Aku lagi kalau tak aku cukup anda kita semua kita semua kasih nasibun. Ya, ni je nabi ini nak laba kong. Ini nabi kalau dia agak tulang dan muka. Kita kipite nono ile taka wewe bwana Bruce ni kirumi ile nose bi kama ndio kama wale kingo lakini kini tu kuna hizi vigero aya hii aga tool da matenge sao sabki kuna aya ngurota aga tool da manne da matenge ani wata na tool kitenge mewera ya hii aga tool da manne otore aya itolo da matenge kero kige nati ndeni ya braya kumbi kige nati ndeni ya bwana siasa abwana kwiki ngene kwa ne ngole ane moye simane lakini ni adlo chondu kulai gorai mwizo mwi oge la jora ole gogo neki oba tu kuna ndani tena ye moto kuna ngole ni matoga mbar abwana ruto ge belai ni uyarandi kimi na nani dabna ge gorla ni dabage bumbole ani ndembar lakini mwizo kegere ngene mwa ge bichini gora igozi we kamora fp abona moje rabi joga dita bara ne jeru no tara bi ni giro kuna sana ne goro gure to goro tuki ola ndugu ge miten sebe ta ge ndu me ke ni ngwe to bi ju bara ge ribke ane bu ju ge na ba daga na taren koi ga ma bo se nya mo mi go lo ge mi ngawe kuma ge ga ni tuku tul ta ge tore ti wana ji ti goro ngo tore ti ti dan do school ji kuma ta ko da bara bi gi bare ga ma bo na ngi na gara ran go ma ta ngal de ni bare kori ju bi ta bo se ji ku yu ni an no ju bi ta bo se ngo re nya ni jama ge le ju bara ga na guru wa kema ni ana ngori jo ta ga ji ni me na le ba ga re ga pinde bi ani ama ko ya ga tu na ni yo ga je nge ba da
1: to ngo speaker ngo speaker speaker pene to iwa so go to go sa ne ta on ke ga ki te so ni asi bela ki te chi chi ba ga te chi ga la ga che che mi te di ek ne robi e sa ne ke me ta fanya nini ke me
7: jam ke si ani nyan rusbe ta du mon meli goro ga ga to ye ro so ta ga to
1: ebi ese ko ma na yo ne di aji ba ga to le pole
3: ma o ji ra ke me
7: aga nam ko chere ala go so be gura ise ko ba ra wa la nji ko bi tele legi ke feile den ki bo ale ngi muru so ga ndi ne tu ne na la mini ti se ju le tu ne ki dam ke ge ru ma ji ta ya mai da yu die go gi ho in to gi ru wa ten di a go di me ge ge ge ga da bu a sala ne mi to ngi ni na a go ba ra gi ro a ge di mi sho ko ba go ndo go go ju pu ge ti na a go wa ga jwa na nji je di me ta che ge to ji ne le ge sa konga ene ga sa ru konga mu le yu ne ba kwa mi ko lu mu ti wa go ti na nji ne ne ma ta we ji ba nji ne a mo cha so ta ge ba te di sia sa de 2027 sia sa ne go ro me a go na le gi na la le gi mo nga la le na go be se kita ni ni kita bayi sini kan kita nak ni dah siapa ni je lepas aku itu kita ni kan kita tak tahu ni orang dah siapa ni siapa ni orang ni ni orang muda tu kan ni kan kita bayi sini kita lumba macam tu orang ni kan orang macam ni ini pas tu kita ni kan kita orang ni ni tu go itu kan tu kita ni yang tu yang tu yang lagi ni jadi yang tu dah ni mau kan ni macam ni kan dah siapa ni agak ni kapal ni ni ni dah orang ni ni orang tak tahu ni tu ni kapal ni orang koi bo koi manifesto ne jani ne ga ga shi ne ko ta de ni da ko wa ba ga sai ta tu ya a ga ni ne to bo e bi ne ba ta ra ko en a wo le de ga yo me ji de ba ti ne ndi tu a wo ni wa ji ko ka bana wa go ne manifesto ne ba 100 million every year tu ta ni ta wo ko ne le 400 1000 te di ala 400 million te to ni wa le ni ga te wa ni ga social a ko ni ne mo go de ni ne tu le sa ko ni ba mu ne de ko to gi ni wa le ki ko ni wa lo ko to 200 million te to ni wa lo ni ga bo mo ko ni wa le ก่อนที่จะว่าอะไรนี่ผมยอมว่าอะไรจะควรแล้วนี่ก็มาที่นี่ก็เลยที่มาจะได้นี่ก็วิธีจะนี่ก็วิธีที่จะคุยที่ก็จะช่วยก็ว่าวิธีที่นี่แล้วเพื่อนก็ยังรู้ดีโอ้ยมาที่เรียนนี่ก็โดนเรียนว่าเออมาช่วยเราดูดีไปเจ้าว่าเรื่องนี้เด็กจะไปสิ่งนี้ก็ได้โอ้วิธีที่จะแก้กันมาเก๋กามันเนี่ยทำแค่ไหนก็มีอายุกว่าเชื่อจุ่มกูนเอาไปจะใช้วันนั้นก็ได้ที่เราเลยที่เราช่วยช่วยจุ่มกูนเอาไปจะใช้วันนั้นก็ได้ที่เราเลยที่เราช่วยช่วยจุ
8: I'm going to go to the government. Gongo misengera kime bana tafanya nini ngolimbo narok kapsa sian narok county lakini kikubwa tunjitapu kani njigile jini chutusoko itu nye nafasi na tani nge denge shi chato jingiringin chato jimitetai kia nae gile ngwa na tani kwa siki baraindo mnitake gundaike ishaka yengi tiyo nge star 274 chutusoko yengi guni itu nye nafasi itu nye baraindo na tani nge nabai chutusoko agi ya kujita na tani gawalis engi petu tabwane kama agar soko yengi kakasiri kakasiri gile 2 minutes so 2 minutes jo guni kutu missing star 274 agenagelengona sije baraindo eng petu tabrani yegita setai ega sagena brotich ngolimba magonje brotich
9: wa mune
8: amge brotich
9: hello amge
8: yes brotich karibu
9: ego bwa ngo inde putyo ngo nyuno tabra njamwa ni ndumwa mushima bese ngombe ngana na chongi kolija na ndana ngibare tatjai en brownie specho bokararan dong kaya jima ko sa ke chi ko ko ke chi mo gi la ko ta ji ta ku tor gi de te sa de ku ko mo te ko ata ngan mo ji ma ti spun ma na ma no sa ko a ko kararan ni ka sa ko mo ji ge ji char ti e in ka mi no ki ja na na na na mo ki ge ji ki ja na na lu lu tu tu ki mo kararan ni ya chi mo gi la ko ta ji ta ku gi de sa de ma re ni cho ni ko gi ko no chi gi ka la ge no lo nda sa ko mo ga e chi ta na ko ge ser ku mo ji se ki ri chi no gi
10: I was able to get a lot of people.
8: Eric, inge blanket, Eric.
11: Yes. Emun.
8: Yes, Eric.
11: Abruzo mune.
8: Yabge, gija mege.
11: Konko yume kapza. Amu yume kapza. Konko yume zin kapza na basa. Nega rogo rano. Pai na bas. Agi taun tuna de weekend. Amala abruzo akta mune da we weekend. Ko belishe wakupta ya. Nangyebe tegido gogi isuko. Among kami itu ni mana dikeh janggut kenai, kat kuno lagi sait, kat dajer, magi ucina, ye cina mana mana, dia juga cikai, karena lebih barak, abik kemingan tu, kerwa dia jogi lisek yo, among di kebe, kat ke village, teaching yang gondois. Kiwai gondoi chiba jemeraya kigune joshe kigilanda gitu kowe chige chugiga gijam kogiba oi niga ko itai kabisa nguni otimai gara sige jam nguni jebi chingura kemi ge dit kes kena gele chumi nge jero uwa chiginde gulgul aku sebe gabkong Nyamake mwajin gongoy, oge wekip kwa tamita apeng.
10: amun ki chenga magore chenga the advantage kumwalso then of the day when you ringi ganyoru ko chike raya raya ni kumwa mel bruta gima ni ngol raya ni ingal goru awu ko migi ne buote so za lek tul jomi de magwai so dinya manifesto jagarora kitaba dingi bro bura lakini kwa ndoke jagu nitinyasa challenge ya sikili ya zeni kumwa kika tenge yonko kumwache ya frisa duman yonko kumwache ya mani ili biki kwa rikia zaiti kuchumwa kibichi kura kwa ndoke ya kwa sawa nye nandu kwa oroni kwa sawa itipsikis kwa oroni kwa sawa kato limbo wa sikishu kwa kulikira ya nika nika maana kasi nika raya asari de gola Arab lo nene mi agbi ese sala kyomi cho dingen jame piga ka cho itu aunga ni lam golgo ait amwa arab lo ki sawu lega te ko ikke akyoro nugu ago tutu ago dorelia bana bruz yanga kuma jike ko kumi ni jika sengale ko wandoch lakini jiki ya lakten chisa gusa jike ngun kicha bwati Because of that, Bruce Agdeman, I'm not lucky going by. Of one of us, I'm a walk with enemy, Conga Missing, Eric and Jablanket.
12: Konga missing bana Eric Ngolimba Jablanket, mjala jaktul congratulations mbitu tabrani chati jikosiki nafas aliri nafas not about PA system not me too PA system not about 175,000 Kenyan shillings ako nafas ni njita na jab jab kutu missing ni wendi kusi jay paroindo kirikia ngo njita na kinyoru 25,000 ngo tu minyoru niko nafas not about PA system not about 175,000 ako ni paroindo kityo ako ikasata not ngo somani lobo yuka bimit eng dagika ishek mood chati jimita tai idali ngo tiongan star 274 Iju tu soko idil dikiti na tagi kiti na boeng. Egan kiti yungan message na taba congratulations kutu iji tana jab jab mbitu tabrane. Star 274 hash. Nigu magiri taji nafas, nigu magiri tensang. Agi siki nafas na tani nage nabo inyur chige PS system ini Enkulib studio garo neta bitu tabrane. Mwana tani jab jab ingyo kusiki para indo na tani nage. Star 274 hash. Tuma gira kuchi tana taga kutu dikiti na tagi mbitu tabrane. Star 274 hash. Meja kita akan nonton jap jap kusici nafas nonton ini negai ni bagus nyuci gay PS system ni ye kita setai star 274 hash yes Clement agar Clement already kita tulis kita tagenge Lucy agar kita tulis kita tagenge Rose agar kita tulis kita tagenge so begitu juga kita tulis kita tagenge kau ni kita dagi gay isek yes kau ni dagi gay isek angman jatuh kimi setai star 274 hash Namjiga Brando Natanege, you get us a tie and collect studio. Bwana Barbari.
13: Yes, sing that up. Who's Wamura Wakubo?
12: Barbari.
13: Ungo, Ranati, Ngoto, Magarong, Amajabong, Gasanga Tiba man. Up to you. These are the people, Chicago, Bartage, and Borieta, calling you. So Katiba man, up to you, Kuo, Bartage, and Borieta, calling you. One. Come up quick, is up to you. Yesterday, I'm going to go on PS Nova Education, not a good talk. At PS Nova Parliamentary Affairs, not a good Dr. Aurelia Arono. At PS Nova Agraja, Dr. Bolgi Bruno Rono. PS Ichisomo, Kochigago Torre Koramashabi. And we want to say the truth. How many PS Tigitin is a good team of Irigala? And PS Ichisomo, Professor Bitok, at PS Aurelia, at PS in Dr. Rono. Kuchukua makiri ya rete kusabkia. Awa magi, makiri ya rete jaga raporo liye tapkanya. Unke siye niyo. So ama jaga mwana wale, nguun ni kakepe baan ni kakepe. Kiri no ambo wata, kwali aron maguru ni mashabi jiba naro. Awa tori, ya mguun lelta uu toya, na nyunwe wa maa nyunwe, lakini manyol uu tako wa maa nyo jichok. No, no ambo wata no, Dr. Julia Skuru rino. Pura kapisa. Nena ngeti, onye tobi gana ya kubi tutabrai. Try the 2022. Mokitia ni lake baraka ya ni na degere za. Kwa kine tiyo so kia kutosh. Mamira leso ishi. Tike ulera kwa ndoi wa baraka ya ni na degere za. A mamira 50 waka. Tengo ndoi. Moki kwa itora 50. Ta moja mekile na wapa wamese nzo mabu na jina ya rabi niko nwilu. Mamira 50. Oyesien. Kimachi rabi ni kia rabi ni. Utko nrubi siki kwa 100,000. Tiyo so kwa nrubi ishi wapa. Kichaa na yeka 100,000. Amu bichu tamegele. Ta buja kemi wama kine kwa rabi kija for free. Mungu nukomu nyache ya ngutu mkebirkura. Lani warongi nyonge kwa mwato kura kwa haini ya. Marotu wonu manifesto ko le ne, kuma je babo ishi, kuma je babo yoso kuma je babo jana. Ako lo bu yon garanto moti ngala. Ah ba na ngi honge mu anga bara mani teni. Kuma le ne na sigi sa ji to ko virgura ko ga ti ta mu lo. Ma to virgura mu ne e jama. To ge ngu ko ge bi ne ko ando ko ko so gigi bi kitu e ninge le na te. Aga ra ga ti ngele na te ge bi le gura. Eh? Ani gi gi ge za me si ya mama. Aba ra jama jama jetan. Ba ko ko la mai be ntigi ro li na na ba DCP. Eh? So kuma ge le yona ni ku. Ongi ba ti ne ge
12: Gabiseng chairman barbari
1: yes and tagigo shechon ke linda tinget he gigo in thomas get away thomas
12: boy that's the boy
14: jamge bruce jamge tumus ave ko gungu enga singo e ko ngo in e program no ko ibu tu asige ke ko boy ago ba ko to ke chegi leveni ko ndo ko chon ako in ako menibesto nukai kwe kwe kwe kwe kwe nye kwa nana kwe tumu na kufuruz kwe in pi chuman kwe in alakonyo kwe kwe menibesto na nyuana te lakini kwa ronge para kekere kwa moto kwa isi lakini sa machawa wiki kwe kwe ane machawa wiki kwe presite kwa wita kimko chupu kwe in kwe in menibesto kwa presite kwe kwe kwe kwa metuwa ki lakini kwa nana kwe kwe kwe kwe in Iya, saya tulis kau gigi butuh tambahan dek. Aino korang sih ngalek apa kau gigi cepat kau. Iya, sekarang ini lagi macam gigi tu korang ini. Pias tu bunuh runu, awalnya jauh nak tuk tuk nak kau ditap. Cuma butuh ada beres teri mana beres tu. Nampak beres itu. Awak macam ni cuci ni gigi lebih ni, kau ni beres itu. Dapat tu beres itu, kau mampu tu beres itu. Kau ni negara itu beres itu. So mahu mana cuci ni gigi lebih ni beres itu. Iki ni lagi mak cipai suri. Awak macam raja cuci. Jadi beragai je pura. Kira mama jangan lepas tu cerita jauh jauh tu disini. Malah lepas tu ibu pura.
1: Angkoi mising cito nak agai puan. Aku yang ni tengok cito nak agai puan kemien begini. Mungkin begini apa angkoi nak agai mukti awak kau tu weekend.
12: Yes.
1: Aku cuma tahu sebagai tu yang.
12: Kita dah nato gigi negara ramban Bruce.
1: Yes.
12: Aku nato gigi negara makin gigi agak besar.
1: Lagi ni kita angkoi makin gigi cemnya cakap search gigi agak serta agak tu boleh.
12: Kita dah nego kena big weekend.
1: Aku family sih kau betul mana kau agai moni pole. Ada star moni pole family nabo. Madam Miriam negi ni tengah besar mungkin last one tinget. Lagi mungkin ada tu tabran.
12: Banyak
1: orang orang kau tap kau cuci cion. Test lagi mahu pole. Tapi orang tu curo naga family tu. Lag family saya check juga bet pick lagi lain pole. Ago tinget mungkin orang unes sokos juga mandem.
12: Iya saya rasa sokos bana Bruce ada minta kau besar sokos engkau kau mungkin kalau kau jadi dah gaya. Sekarang jam bicara tu juga jutuk ni bana Bruce. Mie mama kau engkau kau nak tengah jurus juga PA system. Iya mungkin kau juga mungkin tak kau besar.
1: Yes.
12: Kure Ludia kos K. Nanti negara sabit GPS system, nanti bawa nada dan sebenarnya 5,000 Kenyan shillings. Bruce, ya tak cukup. Aku saya tak mana nanti pasu punya apa itu tabran. Aku saya dia, ikan se program, napa lagu, ikan se program. Bukannya aku saya ni kembali. Tukar ya tak cukup ini.
1: Yes.
12: Minta cerita ni orang lagi kau macam cikai ke kapsa bana Bruce. Aku special napa pergi begit. Anak ada pergi begini kau macam cikai enggak serta nanti lagu. Kita kau dengan kau tiga tiga yang ini tak bana Bruce. Macam nama napa pergi begit. Anjay itu nampak begitu, bana Bruce kau ikon another option gora. Yang negara itu juga tinggi nampak begitu ni bana Bruce. Begitu kau nada dan 60,000 agak sebanyak le border. Ia dah lagi tunggu *274#. *274#. Nampak nafas ni kau ni bana Bruce. Begitu ni kau ikon jadi cuma negara jaga kau jadi nafas ni. Lagi ni kau mite agak sebanyak le kuku. Oh ikon jaga tak jaga nama mama betul tabrani. Nama mama sokol gitu negara jadi 30,000. So murni kuna kubat jingga kau mising kujitsoko kual jingga begi itu kena mama kual jingga ngokai kau tu jepata 2,000 embi tu tabrani kita mengata siapa gitu kau bana Bruce kau itu tiga tiga ing kau gaya dalam gitu *274#. *274#. Aku semua logo juga bermi itu agak setan juga batal logo bermi tapi saya tangguh kujitu jito agak program bana Bruce kau yang ngungut nafas embi tu tabrani *274#. Kau gaya kau diin perayaan atau ni negeri aku semua logo juga bermi ini namjige perayaan ang nafas nato ne kararan.

0: Saya sama dengan bah asbuhi jitab kalian cinta serta ni itu ni logo juga kami tengkan indah ni semua nama kalian itu mana melim. Kau mana principal sekretari nama bapa pelik sabi zin Geoffrey Ruku kole emoji kau tolong seragali. Alagi yang kebaik ini kece mami ini engkau kasbih nama bah arah rute kece bah lepas net nama bah melik kue kece bah kebaik ini emahat kole cang pi kece menyuruh melik kue kece makin kene kita naya ije kete bayi sih tu le kama jenis prestat tulis itu kole kece bah Emani, ogir golai kai sup magu tege tu golai cemagatin engsret nubah kebaikin ke mesengko departemen nata nubah human resource.
1: We are calling upon all the government agencies ambazo asinja jiunga na ile human resource information system to hakikisha kwamba within 1 month all the government agencies miachia kwamba sinatumia ile platform kulipa wafanyikazi wa serikali. Na kama mtatumia hiyo platform kufuatia mwezi moja, tutafunga maneno ya mshahara ya wale ambao wanafanya kazi katika sehemu zile ama organizations, agencies, parastatals which have not onboarded in the human resource information system.
2: Touch FM to get up calling.
0: Kakumwa rubaya atap kando ide teng chamet na tanba chibili Dr. Fred Matiangi ule tesetai ine guru tajin ke bibri kitir chin chaba emonim engchenge tanba walu teki chaba ke chulya engke mete ko mugole ule kongalali anane ule kongalali ne encounter ne ba meru ko magole chaba tine ko ge kando ide tene ba emoni engke nyita bilu busek tiptem aktif tem age tusabam
3: tutembee namna hii kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. Tunatembea hivi kuwasikiza na kukaa chini na nyinyi kupanga vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Hakuna vile nchi ambayo iko huru miaka 63. Watu wetu wanaweza kuuawa vile watu wetu wanauawa hapa kwa sababu ya shida ya usalama. Na viongozi wetu badala ya kuzingatia hayo maneno wanataka kuchukua msitu wajenge starehe ya kujenga nyumba ya president ya kulala.
0: Logo yuwe kehe chakara obe ewute pita munga negando di nubo chabe nubo pnu aga munga gule kiko chilak mingi chiba kaunti nata nubo miru kusupke aga kando netet nata negere kumalitit ole ka munga gule mawik selete emparchina tapke nubo nyurunit nubo kando netet nimye enkemoni
4: mepewa shinda miaka tano na serikali ya uporaji tu kwanza sisi pandei ya Meru diganye na Yembe tumemaliziwa watu wameuawa wote huku kwa mashamba yetu. Ngombe zetu zikamalizwa, miraa yetu ikamalizwa, na ndio sisi zote tunasema nini?
2: Touch FM to get up calling chin.
0: Angis tadi logo yang jatuh itu kagum aje MP nipa nampale Geoffrey Mulanya mengikuti coba county nipa Busia kau ikut ceri bagai kau tinggal agam yang dah nengoi negara mah nipa Ebola oleh muai negara mana logo bah engkau mete nengikuti nipa Uganda engkau kaya mete oleh kamu negara bah kamu nanti kau ikut ejagi kau tinggal agam yang nata nengoi nengat kile kau gamus konam alak eng mengikuti coba emet nipa Uganda ne Rikindos agak kebebertan bawa busia nanggi watet na terma busia nemite pikir atau coba kebebertan bawa busia.
5: Watu sitembe ovyo ovyo. Sisi tuko mpakani na yuko ugonjwa ni hatari. Saa hii kama hauna kazi ya kufanya Busia tao, wacha tutulie manyumbani mpaka vile watu wa idara ya afya watatuambia vile hii ugonjwa inaendelea. Ugonjwa vile imekuja itakuja kuumiza. Na hatuna hospitali za kutosha. Serikali imesema imetenga Alupo na Kochoni, lakini hakuna haja. Unajua tulipewa onyo la corona, lakini watu bado mtaanza kusumbuana na watu. Chifu akikuambia nafikiri maisha ni ya chifu ama assistant chief ama polisi, tusianze kulia serikali imekataa kulitibu, na ile hali sisi wenyewe tungezuia maambukizo ya magonjwa kama haya.
2: Touch FM to get up calling chin.
0: Kaka testa nangi ba testa kubo nini yake chajen mengi chibo nsebu en county nabo kwale kusuke agupele ke chiga testa kubete sabonu piga bime tenge kebe barata ole muae alage piga bime tele toma ke jeng seragali waluti tene nabo kiter pele jatagi kiko tagi ko yake kano guti tene en kebe barata ole kamaji jege kubete waluti tene nabo kipchulia kutinge agai mutia nato.
5: Tukua hapa mikononi mwetu tumechoka. Hawa ndovu hata juzi nakumbuka Kikabana aliyazungumza wakati wa Madaraka Day wale mwa Chirema Kombo, na ule county commissioner akahakikisha kwamba hakuna mtu atauliwa na ndovu tena. Sasa hii ndovu wameua mtu tena.
0: Kita kini gaya county nba bometo le tesetaya kunyuruga nyaisete eng sepitalet nba longisa county referral.

0: Hudson.
1: Omwawe kako teche ngoye mwane kwa rweri. Obaka teche ako mwana kwe. Mwana bakwa nge.
2: Mwagi yani kutake barwe lako.
3: Koki nkoka kebira nenu ni. Koki kimutan baka ofisi reu. Koki nkoka baka eratan koi uuni. Koki ako ini. Lakini kikinde ambingo ya.
0: Kongeten kimulote ni sub county nipa kanoin county nipa pomet. Loko juga bimit cipta cefam kain dengan kawaldon kirui.
4: Kongai miseng kawaldon kirui yang loko ye jatagi. Kagoi tel loko bimit cegai tu ajeng saya cuma fina tanpa bahasa bui nampak betul tabrani. Itu itu sih nama dia. Aga kawras tahu tek cegai tu aje oleh studio metu aje entapan dan bawa radio nampak cacefam amunita ko tu kita apkalinjin.
5: John Kugalogo Yugabimit en Touch FM.

dakika isa kasi ka kapatang lift udah dagay cek tapanat lo cek ka kapatang ke sayat semua kuna tanda ba asubuhi kasartan itu nge kabarasta ya tagin kira pamutia ne ga itu aja ngulip studio ne sumano akane tuman malin ki barasta iwa ngara gane tak ba metap kla diskus ke ne ba kopi etap kemu guli kap set sub location kemu lot ward kano ine sub county ba meta ki sirta ine date eng sepital etap topil eldoret lakwe etap negi ko sirta samuel sawe aglili sawe tup cetap caroline mini negi ko sirta judith davis kenneth age negi ko sirta victor oso cetap kenneth koske ki giberu ne date aglago samoge aida jerotech duncan kipto akairin chepkirui pamurta be negi ko sirta paul koske akidion koske kamati tap janet joyce masi caroline akbayola cetap yugo ine bo negi ko sirta richard kerich aga jene kerich kai gai mane kerane jima monster gitlo araeta blog nyine chikitorete lebane tabile tap sibitali chite selingi chek milone tagenge ak chaba bangane tamba konore ni enka ge mugol kapsete kongite sasi sit no tan babet empesa namba ko 0710 835 93 0710 835 93 sira gai ne drobat langate tatat ki nam portanye jumatato en kap kateto hospital mocharin saute ka konore ni kya ega sita bain targite sogola ra eta blok ni en ka ge mugul mutya misen ko ki jamin ko bate ko jamin ka mutwa indete kusire Ibarasta iwa geng garagene tokoba meta Claudius Koske ne ba ko kwetap ke mugule kapse sub location ki mulot ward konoin sub county county na babomet ki sirta ine date eng hospital etap topil hospital eldoret la kwetap ne ki ko sirta samuel sawe aglili sawe tup cetap caroline mini ne ki ko sirta judith davis kenneth ag ne ki ko sirta victor oso cetap kenneth koske ki giberu ne date aglago somok aida jerotech dangan kipto akairin jeep kirui pamurta be ne ki ko sirta Koske Gideon Koske Kamati tab Janet Joyce Masi Caroline Viola ag Viola Chiptab yugo nebo niki ko sirta Richard Kerich ag Jane Kerich kiaye kai manik rani juma monster gitlo ara tab blog ini chikitore tel bane tab bil tab sibitali chite silingi sing milioni tagenge ag chiba bangane tamba konore ni en ka ke mugul kapsete kongete site site no tan babet empesa namba ko 0710 835 93 0710 835 93 sirga ine drobat langat tetat kinem portanye jumatatu en kap kateto hospital mocharin saute honore ni kia ega sita wain tarigit sokola raeta blog nyini en kage mugul mutya miseng ko gijamin ko bate ko jamin ka mutwa indet kusir mutya miseng akoba meni kita kwa lenye nga kwetul juga becha mene kwa gisame sonyoro gaya gaya tnebono kabara kekep sengbete ama kwa gakaro net nemye

0: Wow. Kiam nene magitu chova tiemi sekyo. Enkaro neta vetu tavrai ni ke mwachi ni chova gungwe. Amunga ogu ribe chen vetu tavrai ni gungwe no kwe kika umwati ndone ke mwatang twista. Kangwel ngwele tamgelepta. Ye? Eya kakarara vetu ni vetu tavrai ni ye. Ye? Ako vetu tavrai ni vatiemi sekyo. Ye? Eno kwe kyo kwa sone nulompaka. Ama cha atai pasta. Suku so yue. Uribe chowa enkoru ngebe ndi sukul. Keso chilogo kyo kemiso kwa ntari. Kuro kasi lako kibe ndi sukul nulogwe. Ejo koko ya it. Ejo matungu chuteto mimirio non. Ejo unge eshe ne. He? Kikibe ndi sukul keso ma logwe. Ki magi pampake ebel sukul. Magi pepake wae sukul. Magi pepake wae. Kiro. Ndongi nwe logo kyo, uli chirite sigi, asuku nyurabi inik, kwa lewa nuni school fees, lione nwe, itu olewe, kikere ringur ye, matichu, kutichu kuyane kiko mongsi ye, kule siso man, aki iwe school. Ibe hai magarna te, me manganye ki mano batiem, kiro, matongi wai, unge teki sila, yukaki mwangu nye siri utike lelen, kiro kali chupa wakasi sigi kwa gengi ptayat, kwa kase tabi, tianga kipake lenji iso man. Matumba kaya itu kima choto eh? Ama chatai. Basta David. Asuko so yue. Aku so chila ako kyo kye. Misuko lisye kwa limba so kandari. Asuko kere kwa ngsetani buinyot. Nota ne arire niwe batia misekyo. Natai Basta David. Asuko wakat pururie tap kwa lenchin. Aku so yue. Mv2 tap raini. Basta David. Karibu sana. Amdo indep.
1: Amen, amen. Kungwe missing. Susanna, kungwe lago kyok. Chog nga lol jine betu tabraini. Lago kikit nye mamamune. Lago kikichame. Lago kikiso achini. Kwa nyo dikyu ke gulenon Pastor David Koyej. Ami ten kan seta ve jisien to mastol na bakamara. Aga bye bye missing. Kenga nalag lago kyok yen betu tabraini. Kungwe ngwane tishye nga gineta. Kilem nye missing. Wakasi kipta ya ten betu shakwa. Asuko te changa genyishe. Ago beru rob chube nemon. Kalau ni mesti nampak sebab kalau kita itu tak yang kalau kita semua, lagu coba sih sikit kau yang kita ayat tamu ni nonton, tiada missing kau berurut, aku tiada tuku kemnya cint, kita semua lagu kau, agi makua tuku kemnya cint, aga sih sikit kau, aga sih malum ber, pergi ke siapa tuku no, negeri no itu nak sikit kau, aku tiga sekolah cemeng cint, cuma mesti tuku mata orang kalau lomba sekolah, aku macam cint so, aku besar school, abah sabah school cuma mesti mamos, asyik ribu aku cuba, aku tuar tu aku cuba lagu, balik bayar balik bagai lagu cemeng cint, aku aku Amun enyuan bau nate, nenguan bau nate. Awat bau nate tu gula gula bayi moni gua gua kuat tak tari. Ugu malum gua, ugu jenias, ugu brave saek, esaek. Negeri soyuo, aku soyuo sigi gua. So take sigi cuan, aku take spastai. Agi lejini coba gua ini ni. Amat jasa gua hitke bagai sau. Agi gen gua cukup bangai sau. Kamu tu aini nyuan cukup bandar sobi gua ini. Laitoria tu aini tap kipseng betongwin. Coba negeri berure, agi mutu aco gua teje. Kebangan ini tap kena. Coba kiri berurut, cakap ya tiada ni lagu cuci cuba. Asal ni lagu kyo, coba cakap gua negara gua berurut. Allah ini buat lagu kyo, cakap gua tiada amni biri netili. Macam itu petu cuba ni nama punya lagu cuci. Kau baca nama cuba lagu kyo, ribu lagu cuci, ngon lagu kyo. Cemi tengga, cemi suku di cek cuba, ingat tu lagu cuci. Kita itu amni biri netboy, nenunggu kuen dati neme. Aku mahu ada benar lagu kyo. Kita itu amir miri nabi suku licik nabi zat engai neta abis. Kita itu amir miri nabi nanti naya. Aku yang kerja orang yang betul tabrain. Jadi suku licik tu gul cukup mana nyon. Kita saming kita lepas tanya itu amir miri nabi bawa muih suasik nabi bawai. Naga mahu bercut lagu kyo. Kaki bawa bu lagu kyo cukup. Kaki saming kita tiri lagu kyo. Kau yang tanya minasar itu kau cumi university. Tiri cukup mana nyon. King yang kita punya mohon ini kecil tinggi. Asyik untuk school fees. Kini engkau mahu ni lagu cuci cukup apa? Kalau orang kau ikhbi, coba nanti kalau nak buat lagu cuci, semai petu negeri ini, agen negeri pun lagu kiri berurut ni. Nanti esok aja lagu cuci petu tabrain. Agen engkau tiada amir miri netili. Agen tu cian korat tiga abce isu. Agen lemah engkau tiada berawan dah sehat hari bukan? Engkau ini tak abce isu. Ribu lagu cuci cukup bagi aja nemnye. Agen ni kalau engkau tiada petu tabrain, ni kau ni esok. Agen nama gaya nan, kau berdua bersatu dengan lagu. Amma agen kau suka dengan pelat pelat tahap suku licik. Amma agen kau suka dengan kelu nanti. Coba mengisi dengan lagu kau gaya ini ni. Tetapi ni baru lagu cuma mengajar asal cici. Coba mengajar tiada station ini coba ni batal. Baru station ini coba ni nyon. Siapa tu sih tu ulgi tak ingat lihat dengu? Agen kau suka lihat kubunun. Kau coba mengajar dia ni. Karena asal coba gaya ni, enjoy Yesus Kristus. Negeri tak jangan nyon.
0: Amen, amen, amen. Basta kitu ko me mande kuturu ko kasogut pi kule. Lako hiko se basta iridio ako magatej. Naguni poroida nenwacha subi pi kat pi ko ing sumuk angwan agud mama watutu inu lombaga.
1: Amen. Kongoi, kongoi missing and the basta koro nyuru. Naga gelji naga gunan juba sa shechu. Bye bye missing. Kwa niti kwa debetara kwesh kama ngalom doiden the bagan sen wai jisi. Negeri ini boleh batik, income asalnya boleh nak kuru, county income asalnya boleh presol. So apa yang missing game ini tentu lawat tiga story. Kau tu boleh kaya netap cheese. Walau banyak mam ni indo, yang betul tawrai ni banyak mam ni indo. Nampak cukup wan, demutin je cuba, mereka guna cuba. Negeri wajar agak atom banyak tak. Apa yang missing lawat tiga ni saya nampak TikTok. Negeri ini tentu cuci keccha. Jadi nunggu negeri tinggal kan saya negeri orang kita sambili asubui. Agi atas tapa kasai ni, kini kau kembali ke teroti. Kan saya so NP kami tengah ulang aku tinjau si muisha kuat cawan koror smartphones. Oh muncul sajana nendik cok pasal David. Namu ingat kau si asubui agi tinjau saya korah NGO. No so macam mana jago tu aku hati nampai man. Aku hati my dear wife. Aku anda jono acam eh kuburan masih koyak. Alelem kau berulang cuba aku desi ke nyisha kau lagu kyu. Agar nanti kau tersenang cuba. Tu cuba sekian bagan saya dan wife cici. Agar nanti saya dan wife TikTok yang kau mungkin demi tu cuba sekian bagannya. Cemil mati nuek tuul. Tebet wall. Kan saya lagi uone cukup. So pada kira sana kati kaji nala Yesus kongai misi.
0: Kongai kongai missing Pastor David. Kongai amunga kuso UHN karone tabe tu tabrai ni. Kimo chini Jehovah kongai amunga kugo berure chimbe tu tabrai ni. Kaki sawa chila kugo kyo. Age kasiman bi kyo. Ke lugo kyo kyo kugo be la suguli siyek. Kago la ikasi lugo ge la kasir barono. Ye? Poka sawa musuguli ndi miolimba kisi. Kela kasir barono agindeot kita andeot siyek. Kita andeot kita andeot siyek. Ye? Age jagi sirchi matam principle. Hi aku turki jege wo logo gimo neno som gora gonitik nenge som gora gonitik yango yokti logo ko ba ulimba ga mato yakte in time ne go women amuko kasoko komlende ndo sigi gelo kumwa gulele ndejewe ko ago ko wo logo go go women kali amo baga che sugula sugo runo yogu subui ngile yango won asa logo ke tv kumi riski kumagine gele kabendi tano logo gi yani mocho ala ni kotole korye kago madalogo chwe school kubendi koruwano ani chimatinye school chimatinye pocket money chemucho olanye ngari fair ngumucho matinya age fair nange somlo sigi yano mocho yakte logo matu yakte on a time nego kwa nego go imen he na kwa kala go yabuka maswiki no e nikorwe mo chisikinde kele kago nyalakwe tamogine gele ko wendi tonu eje go go go rumi nange ke som kora logo kyo o mingine lugo kio, ebi, matu ine, oyaituku kimachota, matu aituku kimachota, gigi yaktok abe school loso man, magi yaktok abo abel school, magi yaktok abo abel school, abo ribwe school, o ribwe school lang, o ribwe school, asubito ko necha geche take start negara arane, asubito kie bai bagi tuku gisugi, ye, anana okwe, magi yaktok abe school abo abel school. Tetutiet ne isuwe nguni kututiet ne ba sumbua chirani yani les yani netinye license netinye license kongete nguni volume ko le call mogi dudu eh ngile ntapara ko mangole iweki direct wekin direct wekin direct iweki direct o eh tetutiet no ten ba sumbua chirani otorge mituana gimituan mana ne ko wana mabet yuoma uoma ne gitwe bikyo ameche gete start tugul ke bagenga mun mangi logo wa Wang yang gotor gunyo langwang, he? Yang gotor gunyo langwang ibu ibu kyo, he? Kita mabet eh, kita kini gua kau yang gua apa gua kara mana yang lagi gua kau buat gua nak, he? He? Gua gitu deh.
2: Oh, angi
0: kisah aku ni nana,
2: ani jawaban.
0: Kisah aku ni nana,
2: lagi kuang,
0: he? Kira kira kasih no,
2: mai bari he?
0: Eh eh. Igera ngut kumi angalek yo kagi mwau ni. Kamu alai.
2: Agas radio online.
0: Kita se radio
2: online.
0: Igera ngut kumi angalek yo kagi mwau.
2: www.fm.
0: Kaso roro nine. Ngut kumi biki macho kubesi. Kubesi chini gitu amuni. Mami betu na mwaitoi ngi my dear. Mami betu na usin. Ngana ni nego iwenye wanga igage.
2: Agage nano.
0: Mami betu na usin. Mami betu na wegu na wage nini? Akuwa nyegi mietki lago awirchini kachuse?
2: Angbeti na juu mwa ya gilene no kukwa si juu imanga na alagi wana.
0: Kukwa mwa ya ngwa?
2: Kama se radio anamu.
0: Enano?
2: Online.
0: Ane?
2: E gongo se
0: Ane, ane

utawesana na hiyo imuji nani ingenile tinwa go up college into gole tinwa gyoda kibo o se chigi bawa yato chigi bawa yato ki ataye kasinye ni giba ine ni gile suberet ko gigibe ibuatinye ni giba namba ine makipo wariase kumite butigo mite butiga nje butega pesa chikipara iramik so chikipara iramik seko namtie ndaye kabisa anye yani kutiku wayati mana nyika se lo yewe oyewe nena chengun nebo iramik mwen lua amwaono legi kabuti tatienda notek negi mite yu kikale ne iramik senyo kuputienda kabisa buwana kuputienda kabisa kwa nemchenu waktu kule chota kichikipoti makipe warriors Otsubembe enoret nota gene chonjo sana na sinya chinguno sinya gono olegi ga komote ta otpucho yani ko komot kwa nana kabisa ko komote na kabisa yani ibile anangalian wacha ntakutafutia tinwa gijota olegi komote ta kwa nana kabisa yani bi chibute live o yani chibute pute live na kabisa o yani komote gitane kabisa direct ne Iramix kibare Iramix ole jita mabete kule kina eneti nwagi jilo do gibutu no limba ukambani gibutu no limba ukambani tinwagi jan tukul jan tinwagi jan tukul jan ba ine jamba kane jin chukipa wayate ot chukipa ot subembe ot magiche ot kipsoja ase chetang ot kukikibutu ne ukambani ne kabisa ne aya ne suka bit kota nya chinguni ne lagade kas corona kas lagi buti to life chu chugi boti ne oti nar kaso why not no nanye kaso

0: yang kait aja kita biki, mati kita kisip tengenya. Mama iji kita meter, wana nyawa nangga besar kuri, tak cefem elau. Pole kidogo dadi, pole kidogo, kita bertanya tuan bawa tetu tiennau tuan bawa wayat, muang itu le ande untian dia nuno dadi, tak cefem elau. Hello. Bye bye Susi. Bye bye tak cefem o dadi. Yes. Karbu sana Josbat. Bye bye.
1: Ada nak ilah broti amat tu Josie.
0: Jam ke broti ya?
1: Amu nak ilah siku minggu.
0: Siku minggu tadi. Tienda kau ino?
1: Dewa ni.
0: Ambar
1: ambar tak tilu yet kenyu kenyu bama amu
0: ada. Kau kau til basta kau jugo ringungo. Kau tilu. Kau kau basta kau tilu yet kenyu kenyu. Korang basta kau tilu yet kumamu awa serisiet. Oh, I'm going to go to the last time to you. That's your family, no? Yo!
2: Yamuna, my dear.
0: Bye bye, you're sweet, Dad.
2: You're coming with Willelda.
0: Come on, Willelda, Akiabungu? Dagunia Legini. Dagunia Legini. Jerwam Willelda, Mungel, Chamam Willelda, Ijerwan.
2: Come in, Kavasa, no, Jeru, and Bege, Negative, no, Jeru.
0: Aki?
2: Jeru, Naki.
0: Which a money, money. Kongko yue jobri emo be?
2: Ingwan jenta no boy man like grow no namwa gula chepkuri wala niyo gile no mame.
0: Man like grow no chepkuri. Kongko yue jobri emo be? Ta chefe melo. Yo. Bye bye geti je.
3: Julia sen jorwen mauje.
0: Ah Julia zamune mauje.
3: Bye bye mauje ha roba dunega ne wa maayi dene.
0: Mamu amureni grab tanya ne chi ya uruban dosi mureni ne chi mu
3: ini
0: nemu grab ta
3: aja aja aja
0: wewe toka ba toka wewe yo
2: kamu ni
0: Ernest
2: aku ini
0: aku like ah
2: tanya ni jo
0: Ernest
2: aku tanya deh
0: wae Dominic
2: Anende.
0: Kona, kipkoibe.
2: Kona, kujer, kona, kujer. Ile miyako.
0: Jamune,
2: abare kikane ini.
0: Kya
2: kipkoibo, kutuse ini.
0: Pepe ini borta. Kira anyi, mama mzonga ini kipenda na kwa.
2: Mama mzonga ini, ile menye kori.
0: Mamenye kabisa. Kira nungu anyo, kira wakindo ngwa. Kwa kile kiam jeb kurenje, jeb chapas, kiwa kabisa.
2: You are in the river.

yang kai bagai lagu tapi aku mai tes buat eh. Aku birchi ni timu. Yang kau bisi, kau bisi. Si pare tinya lagu, tinya lagu, tinya lagu kau mewe ribi, tinya lagu kau mewe ribi. Wachana nayo. Kama mtu ame move on, wacha move on. Wachana na vitina. Nigo nula. Matoa imeje. Kero, umetejo. Special dedication kuiti single matters tukulu. Obagate. Obagate matito usipote. Kiko move no jita. Sibare, taku kwa andanyo. Taku kwa andanyo.